0: juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
1: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
2: Yang paling berkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasar agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang menaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Ya, ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
1: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
4: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berkembang.
5: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
4: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
5: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira, dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
6: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
7: Itu bahasa yang mereka pahami.
6: Itu bahasa yang mereka pahami.
7: Keseharian mereka.
6: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
5: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih

0: Sakodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
1: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
0: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
4: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
3: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
5: Ini sangat membantu. Seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
3: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
2: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
6: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik.

0: ulama, perguru Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
1: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
0: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
2: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah atau sepunti, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
0: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Arul Kusuma, laporkan.
3: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan, Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau secara sehat itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
5: Nah, Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
6: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini, Pak?
4: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
7: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hypermall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026, PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
4: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia, ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
7: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
8: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi terutama untuk kawan. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
7: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
4: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI, alias Artificial Intelligence.
3: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
4: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
5: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi. Efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
6: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih Kak sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di

0: semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, segera kita akan mengikuti siaran Mimbar Agama Kristen edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026 yang akan mengangkat tema tentang Tuhan tidak meninggalkan umatnya di tengah krisis. Bersama narasumber kita, Evangelis Andreas Jumani, penyuluh agama Kristen. Selamat mengikuti.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara para pendengar RRI yang dikasih dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam di dalam istirahat kita. Dan pagi ini kita diberi kesempatan untuk kembali bertemu pada saat ini dalam mimbar agama Kristen. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan, sehingga firman itu tidak hanya kita dengar, tetapi juga kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang diberkati Tuhan, marilah kita membuka hati dengan penuh kerendahan hati dan memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kiranya setiap jiwa kita yang mendengarkan firman ini dapat dikuatkan, dapat dihiburkan, dan dapat diteguhkan iman kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam tata kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu melalui program 1 RRI Bandar Lampung. Kami mohon urapan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, Engkau berkati para pendengar kami, Engkau juga berkati pemancar RRI dimanapun berada, supaya dapat memancar luaskan program ini dengan baik. Inilah doa dan penyerahan kami kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang diberkati dan dikasihi Tuhan, judul khotbah pada pagi hari ini, Tuhan tidak meninggalkan umat-Nya di tengah krisis. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-8, ini yang akan menjadi dasar pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Salah satu firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Nah, oleh karena itu, mari saya mengajak kepada para pendengar sekalian untuk membaca atau membuka firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-9. Mulai ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan saya akan membacakan untuk para pendengar sekalian dengan satu judul perikop di sini adalah Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Ayat 9 kita mulai. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya.

besar dan kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu goa itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa." Demikianlah firman ayat yang ke-18, "Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yaitu semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18. Para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersama sudah mendengarkan bacaan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 8 sampai 19 ini merupakan bagian dari sejarah Deuteronomistis yang disusun sekitar abad ke-6 sebelum Masehi, pada masa pembuangan Babel. Tujuannya bukan sekedar mencatat sejarah politik Israel, tetapi menafsirkan sejarah itu secara teologis. Mengapa Israel jatuh dan bagaimana kesetiaan Allah tetap bekerja di tengah ketidaksetiaan umatnya? Perikop ini, Bapak Ibu para pendengar RRI, muncul setelah kemenangan spektakuler Elia atas nabi-nabi Baal di Gunung Horeb. Ironisnya, para pendengar sekalian, justru setelah kemenangan

kemenangan iman yang besar itu, Elia mengalami kejatuhan batin yang dalam, di mana ancaman Isabel membuatnya melarikan diri, putus asa, dan merasa hidupnya sia-sia. Ia berjalan jauh sampai ke Gunung Horeb, Gunung Perjanjian, tempat Musa dahulu berjumpa dengan Allah. Di sana, di Gunung Horeb itu, Allah bertanya kepada Elia, "Apakah kerjamu di sini, Elia?" Pertanyaan ini bukan karena Allah tidak tahu, melainkan untuk menyingkapkan isi hati Elia. Elia meluapkan keluhannya. Ia merasa sendirian, dikhianati umatnya, dan gagal total dalam pelayanannya. Lalu terjadilah rangkaian peristiwa alam, angin besar, gempa bumi, dan api. Namun teks firman Tuhan ini menegaskan bahwa Tuhan tidak hadir di dalam semua itu. Tidak hadir di api, tidak hadir di angin, di gempa bumi, tidak ada yang hadir. Allah tidak hadir. Tidak hadir di semuanya itu. Baru setelah itu terdengarlah apa yang dalam bahasa Ibrani disebut gol. Suara keheningan yang halus. Justru di dalam keheningan itulah Allah menyatakan dirinya. Namun menariknya, setelah pengalaman rohani ini, setelah pengalaman rohani yang dialami oleh Elia ini, Elia masih mengulangi keluhan yang sama. Ini menunjukkan betapa dalamnya keluhan jiwanya. Allah tidak memarahinya, tidak marah kepada Elia. Sebaliknya, Allah memberinya tugas baru, mengurapi raja-raja dan memanggil Elisa sebagai penerusnya. Panggillah itu diakhiri dengan penyampaian besar. Masih ada 7.000 orang di Israel yang setia. Elia tidak pernah sendirian. Makna daripada perikop ini, para pendengar sekalian, terletak pada cara Allah hadir. Ia bukan hanya Allah dalam mujizat besar, tetapi Allah yang berbicara dalam keheningan, yang memahami kelelahan batin hambanya ini, dan yang tetap setia melanjutkan rencananya meskipun pelayanannya rapuh. Pesan teologisnya jelas kepada kita semua. Pesanan gagal atau perasaan gagal dan sepi tidak membatalkan panggilan Allah. Dan keheningan pun bisa menjadi ruang perjumpaan dengan Ilahi. Bapak Ibu para pendengar sekalian, sekarang mari saya mengajak kepada kita semua kembali membuka Alkitab kita di dalam Roma, di dalam buku Roma pasal
yang ke-9. Maaf, pasal yang ke-10 maksud saya. Kita buka Roma pasal 10. Kita baca mulai ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk para pendengar sekalian. Ayat yang ke-5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hati, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman Allah yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendorong tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah firman Tuhan atau pembacaan firman Tuhan dari dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Bapak Ibu para pendengar sekalian, surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 Masehi. Dari Korintus ditulisnya. Surat ini bukan sekedar surat pastoral, melainkan risalah teologis paling sistematis dalam Perjanjian Baru. Salah satu persoalan besarnya adalah bagaimana Israel dan bangsa-bangsa lain diselamatkannya. Apakah melalui hukum Taurat atau melalui iman kepada Kristus? Dalam Roma 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15, Paulus menjelaskan bahwa kebenaran berdasarkan Taurat menuntut ketaatan sempurna. Orang yang melakukan akan hidup karenanya. Namun kebenaran berdasarkan iman berbeda sama sekali. Paulus mengutip ulang 30 maksud saya Paulus mengutip ulang
mengutip Ulangan pasal yang ke-30 dan menegaskan bahwa firman itu dekat, dekat di mulut dan di hati. Keselamatan bukan sesuatu yang harus didaki ke sorga atau digali dari jurang maut. Ia sudah dihadirkan Allah dalam pribadi Yesus Kristus. Inti Injil dirumuskan dengan sangat sederhana namun radikal. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, engkau akan diselamatkan. Iman bukan hanya urusan batiniah, tetapi juga pengakuan publik bahwa Yesus adalah Kyrios, Tuhan, satu gelar yang dalam dunia Romawi hanya layak bagi Kaisar. Paulus kemudian menegaskan sifat universal keselamatan. Setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tidak ada lagi tembok etnis, moral, atau religius. Namun, anugerah ini menuntut sebuah rantai tanggung jawab. Bagaimana orang dapat percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang memberitakan jika mereka tidak diutus? Di sini Paulus mengutip Yesaya 52 ayat yang ke-7. Betapa indahnya kaki mereka yang memberitakan kabar baik. Makna perikop ini, para pendengar sekalian, terletak pada dua hal. Keselamatan adalah anugerah dan dekat dan tersedia. Dan Injil tidak boleh berhenti pada pengakuan pribadi. Pesannya jelas, iman lahir dari pemberitaan. Dan gereja hidup untuk mewartakan Yesus Kristus. Yang berikutnya, saya ingin kembali mengajak para pendengar sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius, pasal yang ke-14, kita baca ayat yang ke-22. Sampai dengan ayat yang ke-33. Dan saya akan membacakan untuk Bapak Ibu para pendengar sekalian. Ini perikopnya Yesus berjalan di atas air. Nanti kita akan sambungkan ketiga firman yang sudah kita baca dan kita dengar uraiannya tadi. Matius pasal 14 ayat 22. Sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal.
Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan dari dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Bapak Ibu para pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Injil Matius ini ditulis sekitar tahun 70 sampai 85 Masehi. Ditujukan kepada jemaat yang bergumul mempertahankan iman mereka di tengah-tengah kehidupannya. Perikop ini terjadi segera setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam euforia mujizat itu, Yesus justru menyuruh murid-murid pergi lebih dulu dan ia sendiri naik ke gunung untuk berdoa. Di tengah malam, perahu murid-murid dihantam angin sakal dan gelombang besar. Di saat paling gelap itulah Yesus datang berjalan di atas air. Mereka ketakutan, menyangka melihat hantu. Namun Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Dalam bahasa Yunani, Yesus berkata, "Ego eimi, aku adalah." Ungkapan yang menggemakan nama ilahi dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14. Petrus lalu meminta tanda, jika itu benar Yesus, ia ingin berjalan di atas air juga. Selama matanya tertuju pada Yesus, ia benar-benar berjalan di atas air. Namun saat ia memulai memperhatikan angin, ia tenggelam. Yesus segera mengulurkan tangan dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ketika mereka naik ke perahu, angin pun reda. Murid-murid tersungkur dan mengakui, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Makna perikop ini, Bapak Ibu para pendengar sekalian, adalah iman bertahan bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena tangan Kristus yang menopang pesannya. Yesus tidak selalu mencegah badai, tetapi ia selalu hadir di dalamnya. Iman boleh goyah, tetapi anugerahnya
selalu lebih cepat menggapai kita daripada tenggelam kita. Benang merahnya daripada tiga firman Tuhan tadi, Allah tidak pernah jauh dari umatnya. Ia hadir dalam keheningan, berbicara melalui firman, dan mengulurkan tangan di tengah badai. Ia memanggil umatnya untuk percaya, mengaku, melangkah, dan bersaksi. Bukan dengan iman yang sempurna, tetapi dengan iman yang ditopang oleh anugerah-Nya sendiri. Ditopang oleh anugerah Allah itu sendiri. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu para pendengar sekalian, kita dengarkan lagu pujian berikut ini.

Baik, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, mari kita lanjutkan kembali firman Tuhan pada saat ini. Suatu hari, seorang anak kecil ikut ayahnya menyeberangi sungai dengan perahu kayu kecil. Tiba-tiba angin kencang datang. Angin kencang datang, air bergelombang, dan perahu itu mulai oleng. Nah, anak itu ketakutan. Ia memeluk ayahnya sambil berkata dengan suara gemetar, "Pak, kita tenggelam ya. Kita mati ya, Pak." Ayahnya tersenyum, memegang erat tangan anak itu, lalu berkata, "Tenang, Nak. Selama Bapak ada di sini dan memegang kemudi, kita tidak akan tenggelam. Angin tidak langsung berhenti. Gelombang tidak langsung tenang. Tetapi hati si anak menjadi tenang. Bukan karena badai sudah berlalu, melainkan karena ia tahu ayahnya ada bersama dia dalam perahu itu." Seringkali kita hidup, kita ini seperti perahu kecil itu. Kita sedang mengayuh pelan-pelan, menjalankan hidup, mencari nafkah, membesarkan anak, melayani di gereja, menjaga iman. Lalu tiba-tiba datang badai, penyakit, masalah ekonomi, konflik keluarga, kekacauan dalam pelayanan, atau krisis iman. Kita pun bertanya dalam hati, "Tuhan, Engkau di mana? Masihkah Engkau memegang kemudi hidupku? Masihkah ada harapan?" Hari ini, firman Tuhan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Melalui kisah Elia yang putus asa, melalui pengajaran Paulus tentang iman, dan melalui murid-murid Yesus yang hampir tenggelam di danau, Tuhan berkata kepada kita semua, "Aku ada di sini, Aku tidak menenggelamkanmu, Aku sedang membangun iman dan pengharapanmu di tengah krisis." Hidup kita tidak pernah benar-benar lepas dari krisis. Ada krisis ekonomi yang membuat keluarga-keluarga cemas. Ada krisis kesehatan yang melemahkan tubuh dan iman. Ada krisis relasi yang memecah persatuan. Dan ada krisis rohani. Ketika kita lelah berdoa, bosan beribadah, dan mulai bertanya, "Masihkah Tuhan peduli?" Bahkan gereja pun tidak kebal terhadap krisis. Jumlah jemaat bisa menurun. Pelayanan bisa letih. Persekutuan bisa menjadi dingin. Harapan bisa
memudar di tengah situasi seperti itu. Firman Tuhan hari ini datang dengan pesan yang kuat. Tuhan tidak meninggalkan umatnya di tengah krisis. Justru di sanalah Ia membangun iman dan pengharapan kita. Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang pertama Elia, kita lihat Allah hadir di tengah keputusasaan di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai 18 yang sudah kita baca dan uraikan tadi. Elia bukan nabi sembarangan. Ia pernah mengalahkan ratusan nabi Baal di Gunung Karmel. Ia menyaksikan kuasa Allah yang dahsyat. Tetapi setelah kemenangan besar itu, Elia justru jatuh dalam krisis iman, krisis kepercayaan. Ia ketakutan dengan ancaman Isabel. Ia melarikan diri ke padang gurun. Ia merasa sendirian dan dia merasa gagal. Ia bersembunyi di sebuah goa di Gunung Horeb. Dan Tuhan bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu terjadilah angin besar, gempa bumi, datanglah api. Tetapi Tuhan tidak hadir di sana. Tuhan hadir dalam suara angin sepoi-sepoi basah. Disanalah Elia belajar bahwa Allah tidak selalu hadir dalam hal spektakuler. Allah sering hadir dalam keheningan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Allah tidak hadir dalam situasi badai kehidupan yang kita hadapi, tapi Allah hadir dalam keheningan di angin sepoi-sepoi basah itu. Suara keheningan yang halus, justru di dalam keheningan itulah Allah menyatakan dirinya dalam air mata, dalam doa yang sunyi. Artinya, di tengah krisis dan keputusasaan, Allah tetap bekerja dan memelihara umatnya. Yang kedua, Paulus. Iman lahir dari firman yang diberitakan dalam Roma pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15 yang sudah kita baca dan uraikan tadi. Di dalam firman Tuhan di Roma pasal yang ke-10 ayat 5 sampai 15 ini, Rasul Paulus berbicara tentang dasar iman Kristen. Keselamatan bukan hasil usaha manusia. Keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Paulus berkata, "Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Lalu Paulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Bagaimana orang dapat percaya jika tidak mendengar? Bagaimana mereka mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana orang dapat memberitakan jika tidak diutus? Di sini Paulus menegaskan iman lahir dari pendengaran akan firman Tuhan. Artinya, di tengah krisis, iman tidak bertumbuh dari gosip, berita buruk, atau ketakutan.
iman bertumbuh dari firman yang didengar, direnungkan, dan dihidupi. Gereja dibangun bukan oleh program semata, tetapi oleh firman yang hidup. Yang ketiga, murid-murid Kristus hadir di tengah badai. Matius 14 ayat 22 sampai dengan 33. Di dalam firman Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, Injil ini membawa kita ke seluruh ke sebuah perahu di tengah danau. Murid-murid Yesus sedang menghadapi badai angin sakal. Ombak besar, malam gelap, Yesus tidak ada di perahu itu. Tiba-tiba mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Mereka ketakutan dan menyangka itu hantu. Tetapi Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Petrus mencoba melangkah selama matanya tertuju kepada Yesus. Dia berjalan. Tetapi ketika ia melihat angin dan ombak, melihat masalah yang ada di sekitarnya, ia mulai tenggelam. Yesus segera mengulurkan tangannya dan menolong Petrus. Pesannya sangat jelas. Kristus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya, saya dan Bapak Ibu para pendengar sekalian, di tengah krisis. Yesus hadir, Tuhan hadir justru di tengah badai. Ketiga firman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, diikat oleh satu perasaan besar atau satu pesan besar. Allah hadir, berbicara dan menopang umatnya di tengah krisis. Elia dikuatkan oleh kehadiran Allah dalam keheningan. Jemaat dikuatkan oleh firman yang diberitakan. Murid-murid disatukan oleh kehadiran Kristus di tengah badai. Pesannya, iman dan pengharapan tidak dibangun saat hidup mudah, tetapi justru dibangun di tengah krisis. Bapak Ibu para pendengar sekalian, sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya, firman ini berbicara langsung kepada kita hari ini. Mungkin ada di antara kita yang seperti Elia, lelah, kecewa, dan merasa sendirian. Mungkin ada yang seperti Petrus, berani melangkah tetapi mulai tenggelam karena takut. Mungkin ada yang imannya mulai lemah karena jarang mendengar firman Tuhan. Firman hari ini berkata, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hadir, Tuhan berbicara, Tuhan menopang kita. Sebagai kesimpulan, yang pertama, relevansi pesan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini sangat relevan bagi kehidupan kita. Di tengah krisis ekonomi, di tengah krisis keluarga, di tengah krisis gereja, di tengah krisis iman, Tuhan berkata, ini aku, jangan takut. Yang kedua, nilai dan makna pesan daripada firman Tuhan. Firman ini mengajarkan kita, Allah tidak meninggalkan umatnya. Iman dibangun atas firman. Kristus menopang orang-orang yang hampir tenggelam. Maknanya, kita boleh rapuh, tetapi kita tidak sendirian. Yang ketiga, komitmen
umat. Marilah kita memperbaharui komitmen kita untuk setia mendengar dan membaca firman Tuhan, untuk tetap berdoa di tengah keheningan, untuk saling menopang dalam persekutuan, untuk tetap melangkah bersama dengan Kristus. Peneguhan daripada firman Tuhan ini, hari ini Tuhan berkata kepada saya dan para pendengar sekalian, aku hadir di tengah krisis kehidupanmu. Aku berbicara kepadamu. Aku menopang langkahmu. Kiranya kita pulang selesai mendengarkan firman Tuhan ini dengan iman yang diteguhkan dan pengharapan yang diperbaharui. Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia sedang membangun iman dan pengharapan kita di tengah-tengah krisis yang kita, saya dan para pendengar umat-umatnya hadapi pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini boleh Engkau meteraikan di dalam hati kami, supaya kami boleh menghidupi firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Berkati para pendengar kami, Bapa. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Inilah doa dan penyerahan kami kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini mimbar agama Kristen pada saat ini, dan kita akan bertemu di waktu-waktunya akan datang. Tuhan memberkati kita semua.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
4: Selamat pagi, Ibu.
3: Pagi, Pak.
4: Kami dari kepolisian.
3: Iya.
4: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
4: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi, Pak.
4: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
3: Aduh, Pak.
4: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi...
4: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
3: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Ardi Husein masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Sebuah informasi, personil Polsek Umpus Semenguk Polres Wekanan memadamkan kebakaran lahan di tikungan Jalan Lintas Sumatera Kampung Negeri Baru dekat RSUD Zapa Wekanan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kapolsek Umpus Semenguk AKPH Tosira mengatakan langkah cepat tersebut dilakukan untuk mencegah api meluas ke lahan sekitar maupun pemukiman warga. Selain memadamkan api, petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka jalan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api ya. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
4: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
4: Padahal 5.
6: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
4: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebuah informasi tekap 308 presisi Polsek Terusan Nyunyai. Polres Lampung Tengah berhasil mengungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu dan mengamankan seorang pria yang diduga sebagai pengedar. Pelaku berinisial DS 44 tahun, warga Kampung Negeri Kepayungan, Kecamatan Pubian, diamankan di sebuah rumah di Gang Warit, Kampung Gunung Agung, Kecamatan Terusan Nyunyai pada Jumat dini hari 31 Juli 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Terusan Nyunyai, Ibtu Andri Saputra mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di lokasi tersebut. Menindaklanjuti laporan itu, petugas melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan pelaku. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 10 plastik klip kecil berisi kristal putih diduga sabu dengan berat bruto 2,25 gram yang disimpan di dalam bungkus rokok. Pelaku mengakui barang tersebut miliknya dan rencananya akan diedarkan. Selain sabu, petugas turut mengamankan 1 plastik klip ukuran sedang dan 1 bungkus rokok sebagai barang bukti. Kapolsek menegaskan pihaknya akan terus memberantas peredaran narkotika dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Chopring nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Ena, masih berapa lama lagi sih kita berangkatnya?
5: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
4: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
5: Buat apa?
4: Ayo, ya asal mau story gitu loh.
5: Jangan dong.
4: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
5: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
4: Oh gitu ya. Ya sudah, kalau begitu.
6: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

90,9% untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang waktunya Ardi Husen pamit undur diri dari Lampung pagi ini. Setelah ini akan ada Nana yang akan menemani Anda ya di Lampung siang ini. Terakhir dari Ardi sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya di siang hari ini? Weekend ya, senang banget pastinya bisa menikmati suasana berkumpul bersama dengan keluarga tercinta nih pendengar. Atau untuk Anda juga yang saat ini baru saja datang di Provinsi Lampung, kami ucapkan selamat datang ya untuk Anda. Selamat menikmati destinasi-destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung tentunya. Atau mungkin berkunjung ke Provinsi Lampung karena memenuhi undangan nih ya, banyak banget hari Minggu gitu kan ya, undangan-undangan yang harus dihadiri gitu kan ya. Tapi gak ada salahnya nih setelepas Anda menghadiri undangan gitu kan ya, menikmati beberapa tempat wisata yang ada di Provinsi Lampung. Yang pastinya nih banyak banget ya tempat-tempat wisata di Provinsi Lampung yang tempatnya oke-oke gitu kan ya, dan yang pastinya menyenangkan untuk Anda kunjungi nih pendengar. Dan menemani Anda siang hari ini, kami akan hadir dalam Lampung siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kali ini dalam program acara Idola, kami akan hadir hingga pukul 11 ke ruang dengar Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Ya, pendengar, tentunya setiap anak punya mimpi dan juga ada yang ingin menjadi dokter, guru, atlet, ilmuwan, seniman, bahkan juga bercita-cita menjadi pemimpin yang membawa perubahan untuk bangsa. Ya, mimpi-mimpi ini mungkin terlihat sederhana ya pendengar, tetapi dibaliknya tersimpan harapan besar yang bisa menjadi awal dari perjalanan yang luar biasa. Tetapi mimpi ini tidak akan jadi kenyataan jika hanya disimpan dalam angan-angan. Dibutuhkan keberanian pendengar untuk memulai dan kemauan untuk belajar dan semangat untuk terus mencoba meski menghadapi berbagai tantangan. Setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini adalah bekal menuju masa depan yang lebih baik. Dan melalui kisah-kisah inspiratif dari anak-anak Indonesia, kita juga akan ya melihat bahwa prestasi ini tidak hanya memiliki milik dari mereka yang paling pintar atau paling berbakat. Prestasi adalah hasil dari kerja keras, disiplin, doa, dan keyakinan bahwa tidak ada usaha yang sia-sia. Nah, inilah saatnya ya pendengar, kita harus percaya bahwa satu mimpi akan mampu melahirkan 1000 inspirasi. Selamat datang tentunya di Satu Mimpi 1000 Inspirasi, sebuah perjalanan yang akan mengajak kita menyaksikan bagaimana mimpi-mimpi kecil tumbuh menjadi prestasi yang membanggakan. Dan pendengar, pastinya setiap keberhasilan akan selalu ya punya cerita. Di balik sebuah piala, medali, karya atau nilai terbaik, ada juga perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh banyak orang. Ada waktu yang dikorbankan, latihan yang berulang, kegagalan yang dihadapi, dan semangat yang terus dijaga. Anak-anak yang berprestasi bukan berarti tidak pernah nih merasa lelah atau takut gagal. Justru mereka ini belajar menjadikan setiap kegagalan sebagai pelajaran untuk bangkit lebih kuat. Mereka ini membuktikan bahwa kegigihan adalah kunci menuju kesuksesan. Semoga kisah yang kita saksikan hari ini pendengar, ini akan mampu memberikan semangat baru bagi setiap anak Indonesia untuk terus belajar, berkarya, dan berani untuk mengejar cita-cita. Karena pastinya setiap anak punya ya potensi yang luar biasa jika diberi kesempatan dan terus berusaha mengembangkannya. Jadi mari kita jadikan setiap cerita sebagai motivasi, sebab satu mimpi yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh bukan hanya mengubah kehidupan seseorang, tetapi juga mampu menginspirasi banyak orang untuk melakukan hal yang sama. Kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu, masih menemani Anda pendengar dalam acara Lampung sore ini.

Dengar tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Pendengar, masih bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Kami masih menemani Anda nih di siang hari ini. Kadang-kadang kita pengen gitu kan ya, cepat-cepat sampai tempat tujuan, lalu kita ngebut. Wah, tentunya ini bahaya banget ya pendengar ya. Ya, lagi pula saat ini juga sedang weekend, sedang libur gitu kan ya. Jadi gak usah ngebut-ngebut, gak usah buru-buru gitu kan untuk sampai di tempat tujuan pendengar. Nikmatin aja momennya, nikmatin perjalanannya. Karena dalam perjalanan ini banyak banget nih yang bisa Anda pandangi mungkin. Banyak hal yang mungkin bisa menginspirasi untuk Anda. Jadi gak usah ngebut-ngebut ya, pelan-pelan aja, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Pendengar, tentunya mimpi ya, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi selama kita mau belajar, berusaha dan gak mudah untuk menyerah. Setiap anak punya kesempatan yang sama untuk menjadi pribadi yang membanggakan bagi keluarga, sekolah dan Indonesia. Prestasi bukanlah tujuan akhir pendengar, melainkan hasil dari proses yang dijalani dengan penuh semangat. Nah, ketika kita menghargai setiap langkah kecil yang dilakukan, sesungguhnya kita akan membangun masa depan yang lebih cerah. Jangan pernah takut ya untuk bermimpi besar. Teruslah untuk membaca, belajar, berlatih, bertanya, dan berkarya. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan tekun, ini akan membawa kita semakin dekat dengan cita-cita yang diinginkan. Dan tentunya pendengar, untuk Anda nih yang saat ini sedang menemani anak-anak gitu kan ya, saudara yang sedang meraih mimpi, tetap berikan semangat untuk mereka. Karena tentunya untuk meraih mimpi tidaklah mudah. Banyak lika-liku yang harus dihadapi, banyak hal-hal yang harus dihadapi gitu kan ya. Jadi akan lebih baik kalau misalkan kita yang mendampingi mereka untuk meraih masa depan, terus memberikan motivasi dan semangat yang positif ya. Kami akan masih hadirkan lagu-lagu dan informasi dalam acara Idola. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya Indonesia ini punya ya banyak sekali tokoh-tokoh inspiratif yang membuktikan bahwa kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah dapat menghantarkan seseorang untuk meraih prestasi. Kisah mereka tentunya menjadi motivasi untuk anak-anak untuk terus belajar, berani bermimpi, dan tidak takut menghadapi tantangan. Di antaranya ada B.J. Habibie, ini adalah inspirasi kecerdasan dan inovasi, pendengar. Lalu ada juga Gracia Poli, ini adalah sosok inspirasi yang pantang menyerah menggapai juara. Ada juga sosok lainnya, ada Liliana Natsir yang merupakan sosok yang menginspirasi lewat disiplin membawa prestasi, pendengar. Dan lalu ada Yeni Wahid, menginspirasi melalui pendidikan dan toleransi. Dan tentunya setiap tokoh ini punya perjalanan yang berbeda ya, tetapi mereka punya kesamaan, yaitu mereka berani bermimpi, tekun belajar, bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Prestasi tidak datang secara instan, pendengar, melainkan merupakan hasil dari usaha yang dilakukan secara konsisten. Semoga kisah-kisah inspiratif ini bisa memotivasi anak-anak Indonesia untuk terus mengembangkan potensi diri, berani berkarya, dan menjadi generasi yang membanggakan bangsa. Kami akan masih terus menemani Anda, pendengar, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan dengarkan dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda, tetap di 90,9 FM.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami. Tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini berbagi jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua. Bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estavao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua kelelahan mulai terasa. Menancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim. Bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah. Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim Stadion Waterstee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea.

0: berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: parce que...
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Niga pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Perth Hamburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama.

0: ke Ghost School karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra asli yang telah memberikan kesempatan kepada Perbasi Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
1: Kehadiran Perbasi di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
2: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari Perbasi Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Action Basket. Jadi hari ini memang kegiatan ekskul fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis ekskul yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
1: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Pobda. Perbasi Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program Perbasi Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengucapkan.

0: Hockey Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, kedisiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Ki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan

0: yang mana bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: AMSAKAR juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Fengki Permusyaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportif, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Bonus Sobota Gabus 97.6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2

dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: dengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Ya, mendengar di manapun Anda berada, Kapolda Lampung Irjen Polisi Helvi Assegaf ini menegaskan bahwa ukuran utama kinerja kepolisian bukan sekedar angka atau statistik pendengar, melainkan tingkat kepercayaan masyarakat. Menurutnya, kepercayaan adalah amanah yang harus dibangun melalui pelayanan yang profesional, humanis, dan konsisten. Pernyataan ini disampaikan dalam acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Lampung. Lalu dikatakan juga bahwa pelayanan kepolisian di lingkungan tempat tinggal kita ini, kalau misalkan ada yang nanya apakah sudah memberikan rasa aman atau masih ada hal-hal yang perlu harus diperbaiki, sebab kepercayaan tidak hadir begitu aja pendengar. Kepercayaan ini tumbuh dari sikap yang membantu, terbuka menerima kritik, serta mampu memberikan pelayanan yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Harapannya komitmen yang disampaikan ini tidak terhenti sebagai sebuah pernyataan saja, tetapi juga terus diwujudkan dalam pelayanan nyata di tengah masyarakat. Karena ketika kepercayaan masyarakat semakin kuat, kolaborasi antara warga dan kepolisian pun akan semakin baik dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi semua. Kami akan masih terus menemani Anda ya siang hari ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, untuk Anda tetap dengarkan kami di 90,9 FM.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Ya, mendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 90,9 FM ya. Kami hadirkan informasi lalu lintas di siang hari ini, pendengar. Kita akan lihat nih kondisi lalu lintas dari CCTV Polresta Bandar Lampung, pendengar. Kita menuju ke depan Mall Bumi Kedaton atau tepatnya di bawah Playover Mall Bumi Kedaton, pendengar. Saat ini kendaraan yang melintas cukup padat ya, pendengar. Kendaraan yang melintas juga ada sedikit kemacetan, tapi nggak terlalu panjang macetnya ya. Dan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda yang saat ini sedang melakukan perjalanan nih, atau untuk Anda yang mungkin akan melintas di seputaran Simpang Itera. Saat ini di seputaran Simpang Itera, kendaraan yang melintas cukup lancar arus lalu lintasnya ya, dan kendaraan yang melintas juga nggak terlalu padat, mendengar. Cukup ramai, tapi nggak terlalu ramai juga gitu kan ya. Dibilang sepi juga ya, lumayan banyak gitu kan kendaraan yang melintas saat ini dari Simpang Itera, pendengar. Lalu kita menuju kemana lagi nih? Oke, kita menuju ke Simpang Raden Intan Pangkal Pinang ya. Untuk Anda yang akan melintas di Simpang Raden Intan Pangkal Pinang, saat ini kendaraan yang melintas cukup lengang ya, bisa dibilang gak terlalu ramai soalnya. Dan kita lihat juga cuaca dari Simpang Raden Intan Pangkal Pinang, lalu Simpang Itera, dan juga Mall Bumi Kedaton. Cuacanya cerah ya, mendengar, cukup panas nih. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sekali lagi untuk Anda pengendara kendaraan roda 2, jangan lupa untuk tetap jaga keselamatan ya. Jangan lupa untuk menggunakan helm, karena helm ini penting banget untuk keselamatan diri Anda saat berkendara. Kami akan kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu nih, masih menemani Anda di siang hari ini dalam acara Lampung Siang ini.

0: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ar-Rahman Ar-Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Selamat siang untuk Anda nih pendengar yang mungkin baru aja ya bergabung di 90,9 FM. Kami masih menemani Anda siang hari ini di 90,9 FM. Kami menemani Anda dalam acara Seruit Lampung ya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin masih bingung gitu kan, kira-kira apa sih enaknya makan makanan yang enak disantap nih di weekend kali ini. Jangan kelamaan bingungnya ya pendengar, sambil menemani Anda yang mungkin lagi mikirin ataupun juga lagi muter-muter gitu kan, nyari tempat yang enak untuk menikmati santap siang Anda, kami akan hadirkan nih informasi untuk Anda. Pendengar, ketika mendengar demam berdarah atau DBD, nah kira-kira apa sih yang pertama kali terlintas di benak Anda? Musim hujan kah? Atau mungkin genangan air? Ya, faktanya banyak orang masih menganggap bahwa DBD ini hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, pendengar. Dan tentunya dokter juga mengatakan bahwa DBD kini menjadi ancaman yang bisa terjadi sepanjang tahun. Perubahan cuaca, lingkungan yang mendukung perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti hingga juga mobilitas masyarakat membuat resiko penularan tetap ada meski musim hujan telah berlalu. Lalu bagaimana sih dengan lingkungan di sekitar rumah Anda? Apakah masih ada tempat penampungan air yang jarang dibersihkan? Atau mungkin pot tanaman talang air dan juga wadah bekas nih yang bisa menjadi sarang nyamuk tanpa kita sadari? Pendengar, anak-anak ini menjadi kelompok yang perlu ya mendapat perhatian lebih karena mereka ini seringkali belum mampu untuk menyampaikan keluhan secara jelas. Ketika mulai sakit, itulah sebabnya orang tua memiliki ataupun juga orang tua diminta untuk tidak lengah ya jika anak mengalami demam tinggi, terutama bila disertai dengan gejala lain seperti lemas, mual, dan juga muncul bintik merah. Karena itu, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya rutinitas mingguan aja, melainkan ini adalah kebiasaan pendengar yang perlu dilakukan setiap hari, dan tentunya ini untuk mencegah selalu lebih baik ya daripada untuk mengobati. Jadi mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk Anda, atau juga mungkin ini bisa jadi planning untuk Anda ya setiap weekend untuk bersih-bersih lingkungan rumah supaya lingkungan rumah kita akan jadi lebih sehat. Oke pendengar, kembali kami hadirkan rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda tentunya dalam acara Seruit Lampung.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, Anda masih mendengarkan kami, program 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih menemani Anda menghadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi. Pendengar, Anda sering gak sih ngerasain lelah dan mengantuk? Nah, ternyata badan yang lelah dan mengantuk ini umumnya disebabkan oleh pola makan dan kebiasaan yang tidak sehat, serta masalah medis tertentu. Ya, selain melakukan pengobatan dan perawatan medis, ada beberapa cara yang bisa dilakukan nih untuk mengatasi kondisi tersebut, seperti olahraga secara teratur dan juga mendapatkan tidur yang cukup. Nah, kali ini Andina akan hadirkan informasi nih untuk Anda tentang beberapa cara agar tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya adalah makan makanan yang bernutrisi, pendengar. Ya, tentunya mengkonsumsi makanan yang memiliki gizi seimbang ini bisa menjaga energi di dalam tubuh ya. Kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh dengan mengkonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Dan Anda juga diimbau untuk menghindari makanan yang memiliki kandungan nutrisi rendah seperti makanan ultra proses dan juga makanan yang memiliki kandungan gula yang tinggi. Lalu tips selanjutnya adalah menambah asupan zat besi, pendengar. Ya, tentunya agar tubuh tetap berenergi, Anda bisa menambah asupan makanan yang kaya akan zat besi seperti sayuran berdaun hijau, lalu kacang-kacangan dan gandum utuh. Lalu dengan cara berolahraga secara teratur, ini juga akan membuat tubuh kita tidak mudah lelah dan mengantuk ya. Lalu juga minum air putih yang lebih banyak ya. Lalu membatasi asupan kafein. Jadi kalau misalkan Anda suka tuh yang namanya minum minuman yang berkafein seperti kopi misalkan, mungkin dari sekarang walaupun tidak bisa berhenti, tapi paling tidak sedikit dikurangi ya. Jadi Anda bisa tetap menjaga kesehatan tubuh Anda tetap bugar, gak mudah lelah gitu kan, gak mudah mengantuk. Nah, tips selanjutnya adalah tidur yang cukup, pendengar. Lalu menghindari minuman beralkohol, mengurangi stres, lalu makan dengan porsi kecil lebih sering lah. Dan juga untuk Anda yang punya kebiasaan merokok, ini harus berhenti merokok ya. Karena merokok ini bisa mengurangi asupan oksigen di dalam tubuh sehingga Anda akan lebih sulit untuk bernapas dan kelelahan. Berhenti merokok tidak hanya akan membuat tubuh lebih berenergi, namun juga akan lebih sehat. Nah, itu tadi ya pendengar, beberapa cara ya supaya kita tidak mudah lelah dan mengantuk. Di antaranya tadi ada berhenti merokok, lalu juga mengurangi stres, makan dengan porsi yang lebih kecil tapi lebih sering gitu kan. Pokoknya masih banyak lagi tadi yang sudah Andina hadirkan informasi untuk Anda. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
5: Mister Capreng nih.
4: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
6: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
4: Wah, apa aja tuh?
6: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
4: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
6: Tepat. Jadi tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
7: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kerja keras, dari doa orang tua, dari bimbingan para dosen, dan juga tentu saja karena ada pertolongan Allah SWT dalam menjalani perjalanan pendidikan.
2: Rekan-rekan media massa itu punya

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Minggu 2 Agustus 2026 dengan topik berita. Gubernur Lampung menghadiri wisuda ke-15 Institut Agama Islam IAI Darul Fatah Lampung. Dalam momen itu, Gubernur mengajak IAI Darul Fatah turut berkontribusi dalam membentuk sumber daya manusia SDM yang adaptif dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana. Pendengar, Gubernur Lampung menghadiri wisuda ke-15 Institut Agama Islam atau IAI Darul Fatah Lampung. Dalam momen itu, Gubernur mengajak IAI Darul Fatah turut berkontribusi dalam membentuk sumber daya manusia atau SDM yang adaptif dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Berikut laporan Galih Prihantoro.
1: Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal mengajak Institut Agama Islam atau IAI Darul Fatah Lampung turut berkontribusi dalam membentuk sumber daya manusia yang adaptif, berkarakter dan mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan berlandaskan nilai-nilai agama. Hal itu disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal saat menghadiri wisuda ke-15 IAI Darul Fatah Lampung di Bandar Lampung kemarin. Sebanyak 191 wisudawan dan wisudawati program sarjana atau S1 mengikuti prosesi wisuda tersebut. Mirjam menyampaikan dunia saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat, ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, perubahan struktur dunia kerja, hingga tantangan sosial yang semakin kompleks. Kondisi tersebut menuntut lahirnya SDM yang mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai moral. Dia juga menilai kemajuan teknologi membawa banyak manfaat, namun di sisi lain juga diiringi perubahan perilaku masyarakat yang perlu menjadi perhatian bersama. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada IAI Darul Fatah Lampung yang dinilai telah berkontribusi dalam mencetak generasi muda berlandaskan nilai-nilai Islam.
2: Saya sebagai Gubernur Lampung mengucapkan terima kasih kepada Darul Fatah yang selama ini tanpa diminta, tanpa didorong. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan dan wisudawati. Semoga keberhasilan hari ini tentunya merupakan buah dari kerja keras, dari doa orang tua, dari bimbingan para dosen, dan juga tentu saja karena ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani perjalanan pendidikan.
1: Gubernur berharap 191 lulusan IAI Darul Fatah mampu berkiprah di berbagai bidang profesi, baik sebagai pendidik, ulama, aparatur, pengusaha maupun profesi lainnya, dengan tetap menjadikan nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dukungan terhadap kelompok rentan terus menjadi perhatian pemerintah kota Bandar Lampung, salah satunya melalui penyaluran kursi roda dan tongkat bagi warga yang membutuhkan guna menunjang mobilitas dan kemandirian mereka. Berikut laporan Nuriyah Novasari.
3: Nanti dianterin ya? Nanti dianterin ya sama Bu Camat sama bapak-bapak lurah yang nganter. Yuk duduk lagi. Yang penting namanya ada. 21 ya Tanjung Seneng kursi roda ya. Nanti dianter ya. Nenek mau kasih tongkat nggak? Mau ambil tongkat. Kalau ada keluarganya yang nggak bisa jalan?
4: Wali Kota Bandar Lampung memberikan alat kesehatan di Kecamatan Tanjung Senang. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda kunjungan lapangan Wali Kota Bandar Lampung untuk menyapa warga sekaligus menyalurkan bantuan sosial secara langsung di tengah masyarakat. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana mengatakan bantuan tersebut diberikan saat dirinya turun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Eva Duyana menyapa warga sekaligus mendata masyarakat yang membutuhkan alat bantu seperti tongkat maupun kursi roda. Ia juga meminta aparatur kecamatan dan kelurahan untuk mencatat warga yang membutuhkan bantuan agar dapat segera ditindaklanjuti.
3: Kalau akses itu memang keliling Bunda. Jadi kebetulan mobil-mobil yang bantuin Bunda yang dampingin bunda itu ada tongkat, ada kursi roda. Jadi kalau kita ketemu di jalan dan juga ada data dari camat, lurah, kita bagikan.
4: Eva menyampaikan pihaknya rutin berkeliling untuk melihat kondisi masyarakat serta memastikan bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Ia menambahkan kendaraan operasional yang mendampinginya telah disiapkan membawa bantuan seperti tongkat dan kursi roda untuk diberikan langsung kepada warga yang membutuhkan serta penyaluran. Saluran juga berdasarkan data dari camat dan lurah setempat agar lebih terarah. Ia berharap bantuan ini dapat membantu mobilitas warga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menegaskan bahwa insan pers memiliki peran krusial dalam rantai penanggulangan bencana di suatu wilayah. Berikut laporan Teddy Herianto.
1: Rekan-rekan media massa itu punya peran sangat penting dalam membantu ya penanggulangan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan menegaskan bahwa insan pers memiliki peran krusial dalam rantai penanggulangan bencana di suatu wilayah. Sinergi antara pemerintah dan media dinilai menjadi kunci dalam percepatan penanganan darurat hingga proses edukasi ke masyarakat. Kepala Pelaksana Kalak BPBD Kabupaten Waikanan Suprianto mengatakan bahwa kehadiran jurnalis di lapangan bukan sekedar pelapor peristiwa, melainkan mitra strategis yang membantu mengurangi kompleksitas permasalahan saat bencana terjadi. Menurut Suprianto, informasi yang cepat dan akurat dari media massa membantu BPBD dalam memetakan kebutuhan mendesak di lokasi terdampak. Lebih dari itu, pers berperan penting dalam menyampaikan edukasi mitigasi agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi ancaman bencana di lingkungan masing-masing. Ia menambahkan bahwa kolaborasi yang positif antara BPBD dan awak media dapat meminimalisir simpang siur informasi atau hoaks yang seringkali muncul di tengah situasi darurat. Kedepan, BPBD Waikanan berkomitmen untuk terus membuka ruang koordinasi yang luas bagi para jurnalis. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan penanggulangan bencana dapat terdiseminasi dengan baik kepada masyarakat luas, mulai dari tingkat kabupaten hingga pelosok desa.
1: Rekan-rekan media massa itu punya peran sangat penting dalam membantu ya penanggulangan bencana. Jadi, kawan-kawan yang bergerak di dunia pers, kemudian media massa dan sebagainya, influencer ya, sangat-sangat membantu sebetulnya ketika ini diarahkan, memang diniatkan, ditujukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan ya.
2: Suprianto berharap semangat gotong royong antara birokrasi dan pilar keempat demokrasi ini terus terjaga demi mewujudkan Waikanan yang lebih tangguh dan tanggap bencana. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lorong King yang dulu dikenal sebagai surga belanja fashion dan pusat aktivitas masyarakat di kota Bandar Lampung kini tampak sepi. Ruko-ruko yang dahulu penuh dengan pembeli kini banyak yang tutup dan dibiarkan kosong. Berikut laporan Siti Triani.
3: Lorong King di kota Bandar Lampung yang dulu dikenal sebagai pusat belanja fashion kini tampak semakin sepi. Aktivitas jual beli di kawasan tersebut menurun seiring perubahan pola belanja masyarakat yang kini lebih memilih platform online. Sejumlah kios terlihat tutup, sementara pedagang yang masih bertahan mengaku kesulitan mendapatkan pembeli. Kondisi ini membuat suasana Lorong King tidak lagi seramai beberapa tahun yang lalu. Pedagang menyebut penurunan pengunjung mulai terasa sejak pandemi COVID-19. Sejak saat itu, kebiasaan belanja masyarakat perlahan berubah dan membuat banyak pedagang kehilangan pelanggan. Selain sepinya pembeli, pedagang juga menghadapi persaingan harga dari penjualan online yang jauh lebih murah. Beberapa pedagang mengaku tidak mampu mengikuti tren jualan digital karena keterbatasan kemampuan dan usia. Salah seorang pedagang aksesoris di Lorong King, Siti Rahma, mengatakan omset pedagang turun drastis dibanding sebelumnya. Ia menyebut kondisi ini membuat banyak pedagang memilih menutup kios.
4: Luar biasa sepinya. Orang belanjanya di online. Ya nggak bisa, kita mau udah nenek-nenek nggak bisa mau apa ngelab-ngelab. Dulu itu sehari 3 juta loh, 3 juta. Nah setelah COVID, ya nggak ada lagi lah 3 juta itu.

0: Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
2: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga.
3: Car Free Day menjadi ajang strategis bagi masyarakat untuk berolahraga dan berinteraksi sosial di kota metro. Kegiatan bebas kendaraan bermotor ini tidak hanya mendorong gaya hidup sehat, tetapi juga memperkuat ruang publik sebagai sarana pembinaan kebugaran jasmani sekaligus mempererat kebersamaan warga. Berikut laporan selengkapnya.
4: Cuman hobi aja, hobi sepedahan aja. Sore ataupun pagi gitu, minggu pagi. Cari sarapan.
5: Kawasan Car Free Day atau CFD di seputaran Taman Kota Metro kembali dipadati masyarakat pada minggu pagi. Selain menjadi pusat aktivitas olahraga, momentum ini menjadi tumpuan bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk mengais rezeki meski kini dibayangi kenaikan biaya operasional. Pantauan di lokasi menunjukkan antusiasme warga yang luar biasa. Kawasan hijau di pusat Kota Metro bertransformasi menjadi titik temu lintas generasi, mulai dari pesepeda, pelari, hingga keluarga yang sekedar ingin menikmati suasana pagi. Salah satu pengunjung, Nisa, mengungkapkan bahwa CFD di Taman Kota Metro bukan sekadar tempat berolahraga, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup akhir pekan masyarakat Kota Metro.
6: Ya pastinya penting ya buat kesehatan terutama, apalagi kita tuh masih muda tuh, jadi tuh nanti efeknya tuh bakal ketua. Jadi dari kita muda ini, kita banyakin berolahraga, kayak sering ya beraktivitas yang sehat-sehat gitu.
5: Selain itu, salah seorang masyarakat, Irfan, mengatakan memilih bersepeda karena hobi sembari mencari jajanan dan berolahraga.
4: Cuman hobi aja, hobi sepedahan aja. Sore ataupun pagi gitu, minggu pagi, cari sarapan sambil jalan-jalan. Untuk hari weekday kami biasanya sepedaan bareng, mungkin yang nggak banyak sih mas, orang 5, orang 6 itu sore misalnya pulang dari aktivitas kerja. Nah kalau weekend mungkin pagi seperti ini sambil nyari jajanan.
5: CFD di Kota Metro diharapkan terus konsisten mendapatkan pengawasan dari pemerintah Kota Metro, baik dari segi ketertiban lalu lintas maupun penataan ruang bagi UMKM, agar roda ekonomi rakyat tetap berputar tanpa mengganggu kenyamanan warga yang berolahraga. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Lampung Student Olympiad atau LSO cabang olahraga karate sebagai wadah pembinaan karate sekaligus pencarian bibit atlet muda. Ajang yang telah memasuki penyelenggaraan kedua ini dinilai menjadi bagian penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sejak usia dini. Berikut laporan M. Priambudi.
7: Staf ahli Gubernur Lampung bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga sarana membentuk karakter generasi muda. Melalui olahraga karate, peserta dilatih memiliki keberanian, ketangguhan menghadapi tekanan, kejujuran, serta sportivitas dalam menerima kekalahan maupun menghargai kemenangan lawan. Menurutnya, pembinaan karakter sejak usia sekolah menjadi investasi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan calon-calon pemimpin masa depan.
8: Ya, jadi memang merupakan kegiatan yang rutin, bertahap, berkesinambungan. Tapi mudah-mudahan ke depan pemerintah Provinsi Lampung terus membantu baik saja dari aspek penyelenggaraan, dari aspek venue, dari aspek pendukung-pendukung lainnya yang lebih baik ke depan. Karena ini memang selain rutin, ya memang merupakan wahana yang baik ya, sehingga pemerintah Provinsi Lampung berkewajiban dan juga untuk dapat membina dan mengapresiasi segala upaya kita khususnya panitia penyelenggara dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti ini.
7: Lukman Pura juga mengapresiasi konsistensi penyelenggaraan yang telah menggelar Lampung Student Olympic selama 2 tahun berturut-turut. Dirinya berharap kegiatan tersebut terus berlanjut dan semakin berkembang. Selain itu, pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan event tersebut, baik melalui dukungan fasilitas, venue, maupun aspek pendukung lainnya. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Ya, sudah mendengar dimanapun Anda berada, demikian berita daerah Lampung siang sudah kita simak bersama-sama melalui Pro 1 Bandar Lampung dan kini kembali ke studio RRW Kanan 103,6 MHz. Selamat siang pendengar, Yenu Listiana menemani Anda semua di Waikanan siang ini untuk edisi Minggu 2 Agustus 2026 dan pukul 13 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kami temani Anda semua dalam program Pro Dangdut hingga nanti tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami RRW Kanan yang masih mengudara dari Jalan Lintas Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Waikanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung. Berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

0: Indonesia adalah rumah bagi jutaan cerita dari langkah para petani di pagi hari, semangat nelayan mengarungi lautan, hingga kreativitas generasi muda yang terus melahirkan inovasi. Di setiap sudut negeri, ada harapan yang tumbuh, gotong royong yang menguatkan, dan kepedulian yang menyatukan. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menjadikan Indonesia semakin kaya akan budaya, tradisi, dan semangat kebersamaan. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari dapat menjadi langkah besar untuk masa depan. Menjaga lingkungan, menghargai sesama, berkarya dengan sepenuh hati, dan terus menebarkan kebaikan adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Karena Indonesia tidak hanya dibangun oleh mimpi-mimpi besar, tetapi juga oleh kepedulian kita setiap hari. Mari terus melangkah bersama, dan kita untuk Indonesia, bersatu dalam semangat, bergerak untuk kemajuan, dan berkarya demi masa depan yang lebih baik.
1: Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.

Ya, saudara mendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Prodangdut ya, untuk edisi 2 Agustus 2026. Kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami mendengar di layanan telepon kami 0723-4761-697, ataupun Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di 0811-721-1036 ya, yang ingin request lagu ataupun kirim-kirim salam.

0: Ya, saudara pendengar, sudah ada penelpon, langsung saja kita terima. Ada siapa? Halo, RRI, selamat siang.
1: Selamat siang. Iya. Sinan Munir, di kilometer 10.
0: Oke, Sinan Munir, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Cuma cuacanya ini panas ini.
0: Sama di RRI juga panas.
1: Iya.
0: Sinan Munir mau request lagu apa nih?
1: Lagunya ini kalau ada Untuk Apa Lagi, Mansur S kalau nggak salah itu.
0: Untuk Apa Lagi? Oke, coba Yeni cariin dulu ya. Salam-salam buat siapa?
1: Iya. Salam-salamnya untuk pendengar-pendengar Waikanan ya. Selamat siang, semoga sehat selalu. Di Sinan Mudara melalui program Dului Kanan ya hari ini, hari Minggu. Semoga sehat selalu ya, Anda yang mendengarkan acara program Dului Kanan. Di antaranya Bang Darman, kemudian Pak Herman, ya, kemudian Di Trimo, kemudian Basroh, kemudian Purwanto di Martapura, kemudian Pak Subung namanya, kemudian Aditya, kemudian Bang Jeka, Bang Jeki, ya. Kemudian ini Hatta Ismail yang ada di Bromo Lumpur, ya, semoga sehat lalu. Kemudian yang ada di kilometer 17 ya, Ratu Nungkah, bagaimana itu bangunannya, sudah selesai apa belum? Kalau selesai ya beritahulah, ya tidaknya ya mengundang untuk hajatan menunggu rumah gitu ya. Kemudian untuk yang ada di Istang mungkin juga ya keluarga baru di sana, rombongan dalam sebuah raja sebuah ya sewa di yang ada di Istang, semoga sehat lalu. Kemudian Batin Berdiri ya, semoga sehat lalu. Kemudian yang ada di Oku Timur, Oku Selatan, semuanya tepat terkecuali selama siang, semoga sehat selalu. Kemudian untuk mbaknya, Mbak Yeni ya.
0: Iya betul,
1: Mbak Yeni ya, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Mudah-mudahan diberi kesehatan, gua rasa apa yang kita harapkan. Terima kasih. Isinan Munir turun. Habib pun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Sinan Munir yang ada di kilometer 10 ya. Lagunya Untuk Apa Lagi nanti yang diputarkan ya. Bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung, masih kami nantikan di 0723-4761-697. Di belakang Sinan Munir, halo RRI, selamat siang. Halo.
2: Halo juga.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Mang Darman.
0: Oke, Mang Darman yang ada di stasiun ya.
2: Betul.
0: Apa kabar ini, Mang Darman? Sehat?
2: Sehat. Habis makan juga tadi ini baru.
0: Mantap.
2: Okay. Apa lagunya mbaknya?
0: Lagunya mau request lagu atau Yeni aja nih yang pilihin?
2: Oh, gini aja, saya minta ini berhubung habis gajian, jadi gali lubang aja dari Roma.
0: Oke, Roma Irama gali lubang ya. Oke, salam-salam buat siapa?
2: Mau kirim-kirim buat Bunda Ilham, Pakuan, Bunda Ayu, Pakuan, Bunda Suryati Lembasuk, Bunda Yuli Disami, selamat siang. Menjelang sore, Mbak Gembrot, Abang Ister,

0: untuk Indonesia. Saya tunggu lagi.
1: Okay.
0: Gali yes. lubang, tutup lubang.
1: Yes.
0: Tapi pun.
1: Iya pun, terima kasih kembali ya untuk teman-teman yang ada di stasiun Belambangan Umpu. Lagunya Gali Lubang Tutup Lubang dari miliknya Roma Irama sudah ini siapkan, nanti yang diputar ya. Satu penelpon lagi mungkin ya bagi Anda yang masih ingin bergabung di 0723 476 1697. Oke, di belakang Mang Darman ada siapa? Halo RRI, RRI selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, di mana?
2: Dengan Ramli, Mbak.
1: Oke, Pak Ramli. Apa kabar, Pak Ramli? Ya. Sehat?
2: Sehat, Mbak. Ini sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat. Pak Ramli mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Jangan Pura-Pura aja, Mbak.
1: Jangan Pura-Pura, oke. Ini cariin dulu. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Bang Darman tadi, ya. Ada Bang Herman, ada Wan Baso, ada yang di Gedung Pakuan, siapa namanya itu?
1: Gedung Pakuan, siapa ya? Lupa deh.
2: Lupa juga aku namanya itu. Ada Putra Badai ya, ada Putra Putra sama ini siapa namanya Putri Bandung, ada Ipa juga, ada siapa lagi kira-kira ini, ada siapa ya, si mamanya aja Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Ipa.
1: Siap.
2: Ini semoga diberi kesehatan ya.
1: Amin.
2: Panjang umur, semoga rezeki dilancarkan segala urusan ini.
1: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Ramli ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap setia bersama kami. Kita simak dulu lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda yang sudah direquest oleh pendengar kita. Ada Mansur S dengan Untuk Apalagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Loh, kok jam segini udah pulang, Pak?
0: Iya, Bu. Hari ini sepi banget. Dari tadi Bapak nongkrong di pangkalan ojek, tapi nggak ada penumpang.
1: Oh iya, Pak. Beras kita udah habis loh, Pak. Terus kontrakan juga udah 3 bulan kita belum bayar. Uangnya udah nggak ada lagi ya, Pak. Utang kita juga udah banyak. Gimana nih, Pak? Besok kita mau makan apa?
2: Oh iya Pak, Bu, sepatuku udah robek, terus seragamku udah kekecilan. Aku malu sama teman-temanku. Jadi gimana, Bu, Pak?
0: Sabar dulu ya, Nak. Kalau gitu, Bapak mau jual saja motor ini untuk memenuhi kebutuhan kita dulu ya, Bu.
3: Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tapi juga keterbatasan kesempatan bersama. Kita bisa membuat perubahan bersama. Peduli kemiskinan, peduli masa depan.

0: Siang-siang begini memang paling enak minum yang manis-manis, minuman dingin. Tapi ingat ya pendengar, konsumsi gula berlebih dalam jangka panjang bisa memicu berbagai masalah kesehatan seperti diabetes atau obesitas. Yuk mulai biasakan cek label kemasan, kalau bisa pilih yang kadar gulanya rendah atau ganti dengan kesegaran buah potong. Sehat itu nikmat loh.
1: Apakah Anda paham data-data pribadi apa saja yang wajib Anda jaga dan Anda lindungi kerahasiaannya? Jangan Anda pikir data pribadi itu cuma nama lengkap, KTP, dan nama ibu kandung. Karena data-data pribadi harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 3. Data pribadi terbagi menjadi dua jenis. Data umum adalah nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data pribadi lainnya. Yang kedua, data spesifik adalah data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lainnya. Mulai sekarang, simpan serta jaga data pribadi Anda, data tentang orang perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
2: Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

Ya, saudara mendengar satu lagu dengan judul Jangan Pura-Pura. Sudah ini hadirkan di ruang dengar Anda semua dan mengantarkan kita ke pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami undang Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di 0723 476 1697, ataupun Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di 0811 721 1036.

0: Ya, kembali kita buka layanan telepon di 0723476197. Halo RRI, selamat siang. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Siang.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Titin di Lampung Barat.
0: Mbak Titin.
1: Iya.
0: Di Lampung Barat. Apa kabar nih Mbak Titin, sehat?
1: Alhamdulillah baik. Mbaknya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Syukurlah.
0: Iya.
1: Bakal lagunya, Mbak?
0: Apa itu lagunya?
1: Lagunya Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta, oke. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat semuanya aja pendengar RRI. Dimanapun berada, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Buat mbaknya juga, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Aduh, apa, kamu gak ikutan, gimana gitu.
0: Oke, lagunya dari miliknya Dayu ya?
1: Iya.
0: Iya, udah ini siapin.
1: Buat mbaknya makasih ya.
0: Oke, siap.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya Allah, amin.
1: Pulang hati-hati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Mbak Titin ya. Oke, yang ada di Lampung Barat. Lagunya Birunya Cinta. Sudah ini siapin, nanti ini putarkan ya. Di belakangnya pendengar, bagi Anda yang masih ingin bergabung di 0723-476-1697. Ya, di belakangnya Mbak Titin ada siapa? Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum Mbak Yeni.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa, Lek Trimo ya?
2: Iya betul Mbak.
0: Sehat Lek Trimo?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat walaupun panas-panas.
0: Oke, Lek Trimo mau request lagu apa nih?
2: Anak Dukun Mbak, dari Nila Sari.
0: Hah?
2: Anak Dukun.
0: Anak Dukun dari miliknya Nila ya?
2: Nila Sari ya, yang nyanyi Nila Sari.
0: Oke, yang dicariin dulu salam-salamnya buat
2: salamnya
0: siapa?
2: Bapak Ramli, tadi ada Mbak Titin ya, selamat sore. Pak Bati, selamat sore. Pak Isinan Muri, selamat sore. Mbak Eva, dikasih selamat sore. Mbak Witnya, selamat sore. Ibu Nur, ada Pak Dharma, selamat sore. Ada siapa ya, Pak Isinan Muri, itu lho Pak Adul Hamid, selamat sore. Pak Yadi juga selamat sore untuk semuanya aja.
0: Oke.
2: Okay. Tak tunggu anak cucunya dari Nila Sari.
0: Enggak. Terima kasih, Mbak. Adanya dari Melsa.
2: Ya, Pak.
0: Dari Melsa.
2: Nah, aslinya Nila Sari, enggak ada toh.
0: Coba nanti yang dicariin ya.
2: Dari Nila Sari banyak bagus, Mbak.
0: Oke, okay, siap-siap.
2: Ya, ada Pak pernah diputer kok.
0: Iya, ya.
2: Iya, pernah diputar sering. Terima kasih Mbak, dicarikan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, Lek Trimo ya. Lagunya lagi yang dicari nanti ini, kalau ada yang langsung putarkan ya. Satu penelpon lagi pendengar di 0723-476-1697. Ya, di belakang Lek Trimo, halo RRI, selamat siang.
3: Dengan Mbak Yeni ya?
0: Iya, dengan siapa ini? Bang Aditya ini kayaknya.
3: Orang dari Kerui, Mbak.
0: Apa kabar, Bang Aditya? Sehat?
3: Baik, alhamdulillah sehat. Ketika kayaknya kok panas pul.
0: Sama, di RRI juga panas pul. Oke, Bang, mau request lagu apa nih?
3: Lagunya Aku Suka Padamu.
0: Aku Suka Padamu, oke. Salam-salam buat siapa?
3: Yang sama suka, selamat nyong-nyong sore. Lalu ada bunda-bunda, bunda kera sipa, masih nyong sore. Dan semuanya aja lah tanpa terkecuali ya, ucapannya selamat nyong sore. Semoga dalam keadaan sehat semua.
0: Oke.
3: Mbak Yen, ada lagu kah?
0: Lagi dicari nih.
3: Apa yang gak ada ya?
0: Dari miliknya siapa ini kalau Alsa? Lagunya?
3: Siapa ya? Lupa kok. Ini lagi viral di TikTok.
0: Iya ya. Oke, coba Yen cariin dulu ya.
3: Sekian buat yang ada di Cilacap Jawa Tengah aja. Semoga selalu sehat walafiat.
0: Oke. Lagunya belum ketemu ini Bang, mungkin ada alternatif lain?
3: Sudah, Tirai Cinta aja.
0: Tirai Cinta? Oke, siap.
3: Makasih Mbak Yeni ya.
0: Iya, oke.
3: Semoga selalu sehat walafiat ya, panjang umur, murah rezeki ya, selalu
0: saja. Amin, ya Allah, amin.
3: Salam terbaik aja lah.
0: Oke, okay, siap-siap.
3: Makasih, kupamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aditya yang ada di Krui ya, lagunya Tirai Cinta. Oke, tadi aku suka padamu belum ketemu ya. Gak apa-apa ya, mudah-mudahan apa yang kami hadirkan bisa menghibur Anda semua pendengar, apalagi di cuaca yang panas ini. Oke, kita break sejenak, kita dengarkan dulu lagu yang sudah kami persiapkan. Kali ini dari miliknya Dayu featuring Kitty dengan judul Birunya Cinta.

Kebiasaan baik dapat dimulai dari langkah kecil. Salah satunya adalah membiasakan diri menabung sejak dini. Menabung bukan hanya tentang menyimpan uang, tetapi juga belajar mengatur keuangan, bertanggung jawab, dan merencanakan masa depan. Dengan menabung, anak-anak belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Uang yang disisihkan sedikit demi sedikit dapat menjadi bekal untuk mewujudkan cita-cita dan menghadapi kebutuhan di masa mendatang. Peran keluarga sangat penting dalam mengenalkan kebiasaan menabung. Orang tua dapat memberikan contoh sederhana seperti membuat rencana pengeluaran, menyisihkan sebagian uang saku, dan mengajarkan pentingnya menghargai setiap nilai uang. Di era modern, kebiasaan menabung juga dapat didukung dengan memanfaatkan layanan keuangan yang aman dan bijak. Yang terpenting adalah membangun kesadaran bahwa mengelola uang dengan baik merupakan keterampilan penting dalam kehidupan. Mari tanamkan kebiasaan menabung sejak dini, karena langkah kecil hari ini dapat menjadi investasi besar untuk masa depan yang lebih cerah. Menabung sejak dini membangun masa depan.

percaya diri. Tips agar terhindar dari penipuan pinjaman online ilegal. 1. Cek izin dan informasi perusahaannya, pastikan terdaftar dan diawasi oleh OJK. 2. Pilih aplikasi resmi, pastikan menginstal aplikasi yang hanya tersedia di Play Store dan aplikasi Store. Yang ketiga, jaga dan lindungi data pribadi, jangan memberi dokumen penting seperti EKTP, KK, dan identitas diri lainnya. 4. Jangan klik tautan sembarangan, dan apabila tawaran melalui SMS atau WhatsApp dijamin ilegal. Tips di atas biar tidak ada lagi korban penipuan pinjaman online ilegal.

0: Bangsa yang kuat dibangun oleh masyarakat yang sehat, jujur, dan berintegritas. Karena itu, mari bersama menyuarakan penolakan terhadap narkoba, korupsi, dan segala bentuk perjudian. Narkoba merusak masa depan, menghancurkan kesehatan, serta memutus harapan generasi penerus bangsa. Korupsi menggerogoti kepercayaan masyarakat dan menghambat pembangunan. Sementara perjudian hanya menjanjikan keuntungan semu, tetapi seringkali berujung pada kerugian, konflik keluarga, dan kesulitan ekonomi. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah sederhana. Katakan tidak pada narkoba, tolak segala bentuk korupsi, hindari praktik perjudian, baik secara langsung maupun melalui media digital. Mari menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berani menjaga nilai-nilai kebaikan bersama keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan sekitar. Kita ciptakan Indonesia yang bersih, aman, dan bermartabat. Suara kita adalah kekuatan bersatu melawan narkoba, korupsi, dan judi demi masa depan Indonesia yang lebih maju.
1: Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.
2: Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air, lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti derigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan, sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti derigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya.

Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami RRY Kanan 103,6 MHz dalam program Prodangdut ya, untuk edisi 2 Agustus 2026. Informasi waktu saat ini pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat, dan masih kami buka kembali layanan telepon kami di 0723-4761-697 ataupun pesan singkat melalui WhatsApp ya di 0811-721-1036.

0: Kembali kita buka layanan telepon. Sudah ada penelpon di 0723-476-1697. Halo RRI, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Abdul Hamid di Gedung Pakuan.
0: Oke, Pak Abdul Hamid, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Oke.
1: Mori, yang lagi siaran siapa ini?
0: Ini dengan Yeni.
1: Oh, Yeni.
0: Iya, betul.
1: Selamat siang, Mbak Yeni.
0: Oke, siang kembali. Mau request lagu apa nih, Pak Abdul?
1: Mau dengerin lagu Selamat Malam dari Anisa Rahma.
0: Selamat Malam Anisa Rahma. Oke, Yeni cariin dulu salam-salamnya buat siapa?
1: Salam-salam, nyapsen dulu buat semua teman-teman. Seperti yang di Banjir, Abang Ramli, Cibi-Cibi, JK, Trimo, dan juga yang di Pakuan Ratu, Bunda Ilham, Abdullah, dan Putra di Waituba, Putri Bandung juga di Waituba. Ada Cak Gundul, Cak juga lupa, Epa di Kasui, Isinan Munir di kilometer 10, Bang Darman di stasiun Belambangan Umpu, Mbak Sri Tenggamus, tak juga lupa ada Alia di Baradatu, Ibu Nur, dan ada Abang Herman di Dwi Kora, Purwanto di Mertapura. Juga ada Bang Jarwo, Mbak Gombrot, Tiara Asipa di Tanjung Raja, Mbak Yati di Sumber Jaya, Aditya di Krui, Pesisir Barat, Samba Uku Timur, Yuli Tahmi, Amir Gunung Labuhan, dan Imron Gelar Seratu yang di Kampung Cugah, selamat mendengarkan. Buat ada juga Bang Senen. Buat semua teman-teman yang telah tertapa, semoga sehat dan walafiat, tiada kurang satu apapun. Selamat siang menjelang sore. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Abdul Hamid ya, yang ada di Gedung Pakuan. Lagunya Selamat Malam. Oke, nanti yang diputarkan ya. Di belakangnya mungkin ya, bagi Anda yang masih ingin bergabung di 0723-476-1697. Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Putra di Waituba, Mbak Yeni, gimana kabarnya?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Putra, sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Aku pengen request lagunya dari Leo Waldi, Dunia Milik Kita.
0: Oke, yang dicariin dulu salam-salamnya buat siapa?
2: Tadi ada Pak Abdul Hamid, ada Pak Adia, ada Bik Trimo, ada Titin Labung Buara, ada Bang Herman, ada... ada Pak Abadi, Pak Tukul, Adeka, ada Pak Darman, Isnan Munir, Bang Ramli, ada semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Ada lagunya kan?
0: Lagi dicari. Ada lagunya, ada.
2: Ya, misalnya buat istriku aja lagi santai.
0: Oke, siap-siap.
2: Buat Mbak ini juga sampai tuntas.
0: Oke.
2: Tuh. Rezeki panjang, mudah-mudahan segala urusannya tidak tersapa ya, cepat jalan aja semuanya, semua terus sehat sama keluarga. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum tabikun.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bang Putra yang ada di Waituba. Ya, selamat siang menjelang sore untuk semuanya yang ada di 15 kecamatan ataupun yang ada di luar Kabupaten Waikanan. Ya, ya ini ucapkan selamat siang menjelang sore. Mudah-mudahan apa yang kami hadirkan, lagu-lagu dangdut ini bisa menghibur Anda semua ya. Satu penelpon lagi pendengar sebelum kita break di Pro Dangdut. Produk kali ini ya di 0723-476-1697. Ya saudara pendengar dimanapun Anda berada, sembari kita menantikan penelpon, kita break dulu. Lagu yang sudah kami persiapkan ada dua lagu ya, Selamat Malam dan juga Dunia Milik Kita. Nanti ya, ini akan hadir kembali di sesi terakhir ya, untuk edisi 2 Agustus 2026. Kita dengarkan dulu Selamat Malam dari miliknya Anisa Rahma.

0: Ketika kedisiplinan menjadi kebiasaan, prestasi akan mengikuti. Kesuksesan bukan kebetulan, melainkan hasil dari konsistensi yang dilakukan setiap hari. Setiap langkah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan membentuk karakter yang tangguh dan bertanggung jawab. Disiplin mengajarkan kita untuk tetap fokus pada tujuan meski tantangan dan hambatan datang silih berganti. Untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing, kita ciptakan sumber daya manusia yang unggul melalui kedisiplinan.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan.

Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali di 103,6 MHz. Dan tanpa terasa, tuntas sudah Yeni Yulistiana menemani Anda semua pendengar. Sudah Yeni siapkan dua lagu penutup untuk edisi hari ini ya, Minggu 2 Agustus 2026, dari miliknya Cica Kuswoyo dengan judul Kaya Hati, dan juga lagu terakhir dari miliknya Jenita Janet dengan The Reject. Berakhirnya dua lagu tersebut, berakhir pula Yeni Yulistiana menemani Anda semua di Y Kanan siang ini. Untuk itu, Yeni yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua, terima kasih atas partisipasi Anda, dan Yeni mohon maaf jika ada salah kata dalam menjalankan tugas ya. Yeni ucapkan mohon maaf, dan Yeni pamit dari ruang dengar Anda semua. Selamat sore, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

Minamogi dimanapun Minamogi berada, kembali kami hadirkan Wahja pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tim Pengabdian Kepala Masyarakat atau PKM Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta ini mendirikan edukasi kepada ibu rumah tangga di kawasan Regol Wetan Sumedang, Jawa Barat agar melek digital berbasis syariah. Anggota tim PKM PNJ Atif Wandawati ini mengatakan kegiatan PKM ini memberi edukasi secara menyusun perencanaan keuangan keluarga berbasis prinsip syariah, mulai dari memeriksa pos kesehatan dan keinginan menyisakan dana darurat hingga membangun kebiasaan menabung yang konsisten. Dan para peserta ini tampak antusias membuat akun dan mencoba mencatat pengeluaran secara langsung, sehingga harapannya agar kebiasaan mencatat ini dapat terus berlanjut optimis terwujud. Selain pendampingan langsung, setiap peserta ini juga dibekali buku saku bertajuk Buku Pintar Kelola Keuangan Keluarga. Beralih ke informasi selanjutnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan akibat musim kemarau. Kepala Pelaksana BPBD Belitung Zainal Harrison ini mengatakan langkah ini diambil untuk merespon banyaknya sumur dan sumber air warga yang mulai mengering, sehingga masyarakat setempat ini mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan harian seperti mandi, mencuci, dan air minum. Dan menurutnya kehadiran BPBD ini bertujuan untuk membantu meringankan beban penderitaan masyarakat di tengah kondisi sulit ini dengan memberikan layanan pengantaran air bersih langsung ke pemukiman. Demikian Wahja pukul 15, monokutu nggak di Wahja selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binontoan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binontoan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binontoan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binontoan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebutkan

Lamuari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai di junjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anakmu

Lagu kenyit diengok luar oleh budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muahi dekanca seunyini di papun jenganan kuti api kabah minak muahi kekalau seunyini dalam keadaan sehat ya. Kani sinca kani minggu dia kani kekua di bulan Agustus 2026 dan tentunya minak muahi putungga jamaah amalia di debi kani sinji togok kanah pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan amalia ngancai minak muahi di Prodangdut togok pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan saya agak bergabung dacok telepon di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Rompat di 0811720988. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu.
0: Iya, Abang Ganteng, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah tambah ganteng.
0: Tambah ganteng. Iya, oke. Bu. Nonton Aston Villa Indonesia enggak semalam?
1: Belum, enggak nonton, Bu.
0: Enggak nonton, kenapa tuh?
1: Karena lagi
0: malam mingguan.
1: Bu.
0: Iya.
1: Nanti puterin aku dari Iis Dahlia, Bu, ya.
0: Iis Dahlia yang mana?
1: Mang Timang.
0: Timang. Itu bukan. Oke, siap, Bang.
1: Ibu tetap semangat.
0: Iya.
1: Apalagi kan tanggal 2.
0: Iya dong. Lagi on-nya nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Abdullah yang udah jadi penelpon pertama Amalia ya di bulan Agustus. Halo, assalamualaikum. Halo. Api kabar Bang Senen? Alhamdulillah. Bang Senen agar nangis lagunya siapa? Didi Jawat lagu Timang-Timang Anja Iis Dahlia. Kadusina Uwat Ani Anja Roma Irama. Kemone Tulang Rusuk dari Rita Sugiarto.
1: Ani
0: gitu ya. Oke deh.
1: Bunda Surabaya,
0: sehat
1: selalu.
0: Bila
1: jangan kembar.
0: Iyo.
1: Dengan wajib di Sosem. Kandis. Bunda Sambal, Lampu Timur. Didia kuasaran. Pirin kuasa pasu. Persuaran. Pendik Yoko Selatan. Nordin Sulawesi. Sosem Pulau Susa. Raja Bata, Pasir Bata Tani, Mama Kungki, Tokja Cinta Boturen, Teremli di Pertanan,
0: Pertanan,
1: Lima Wetanan, Jeka Wetanan, Esok Jeluk, Pak Cik Darman di sana.
0: Oke, iya jama-jama Bang.
1: Kalau untuk selalu sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen ya. Sudah telepon juga di 255112. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, jak siapa di Dipa?
2: Ya, Abdul Hamid jak Waikanan, Kecamatan Baratatu.
0: Oke, Bang Abdul Hamid dari Waikanan. Hagar nengis lagu nesapa, Didi Jauat lagu saya hagar dipotok, Uat Timang-Timang, wow. Ani Jama Tulang Rusuk.
2: Yang dari Rita Sugiarto tadi, Tulang Rusuk.
0: Tulang Rusuk, oke siap.
2: Kirim-kirim salam dulu buat semua teman-teman. Khusus buat semua pendengar RRI Waikanan. Dan juga buat teman-teman yang ada di daerah Bandar Lampung. Seperti yang Cemiling, yang Iwai Kambat, yang Iwai Halim. Dan juga yang ada di Waikandi, semuanya selamat sore aja.
0: Iya.
2: Kita buat nama satu persatu.
0: Oke.
2: semuanya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telu penelpon pertama minak muaki Amalia kadu terima. Dan karena dang lupa ya, si kamu nih motokon azan asar di pukul 15:20 waktu Indonesia Barat. Baik, kita minak muaki karena Amalia molo luot ngancai minak muaki pagun di Prodangdut.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanilladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
0: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
0: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

akurasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang biar jadi kompos.
1: Iya, kamu nih ya orang tua aja sih, bukan nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan. Tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
4: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
5: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
4: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
5: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
4: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
5: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
3: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.

0: Wakcha jam 16.
1: Mina Muari, seleksi polisi cilik yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 28 hingga 30 Juli 2026 diikuti oleh sekitar 300 siswa SD dari berbagai sekolah di Lampung Timur. Kegiatan seleksi secara resmi dibuka oleh Wakapolres Lampung Timur yang mewakili Kapolres Lampung Timur. Pembentukan polisi cilik merupakan salah satu upaya Polri untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, kepemimpinan, serta kepatuhan terhadap aturan sejak usia dini. Setiap peserta seleksi diminta menunjukkan semangat dan kemampuan terbaiknya untuk dapat menjadi bagian dari polisi cilik. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Lampung Timur menjelaskan bahwa dari sekitar 300 peserta yang mengikuti seleksi, akan dipilih sebanyak 31 anak terbaik yang berhak menjadi di anggota polisi cilik Polres Lampung Timur 2026. Beranjak met informasi Saibari, Bupati Banyuwangi mengatakan Desa Wisata Kemiren, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan pendampingan khusus dari Kementerian Pariwisata untuk meraih predikat Best Tourism Village dari United Nations Tourism atau Badan Pariwisata PBB. Sebelumnya, Desa Kemiren, Kecamatan Gelaga telah terpilih masuk dalam Best Tourism Village Upgrade Program 2025 dari UN Tourism karena dinilai sebagai desa wisata potensial untuk meningkatkan tata kelola dan memenuhi standar internasional, sehingga layak mendapatkan pendampingan khusus. Desa Kemiren yang juga meraih International The Fifth Asian Homestay Award dalam ajang ASEAN Tourism Award 2025 itu memiliki kekuatan budaya dan tradisi yang khas. Pada pekan lalu, Menteri Pariwisata melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi dan salah satunya mengunjungi Desa Wisata Kemiren. Selama kunjungannya di Banyuwangi, ia menyusuri gang desa dan berinteraksi langsung dengan warga di Desa Wisata Kemiren dan menilai warga Kemiren kreatif dalam mempertahankan tradisi mereka. Demikian Wakca jam 16, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Iya, terima kasih para wali Pagun Ngiskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Putung Galo Jemaah Amalia Pagun ngancam minat muahi di Prodangdut ya, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Amalia kembali buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Prompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Amalia ya.
0: Iya, waduh Amalia tadi udah dijawab ya sama Kukuruyuk. Gimana kabarnya Isinan Munir?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, cuacanya masih panas.
0: Iya. Ya.
1: Kalau kata Pak Darman tadi dia sudah ngambil katanya kan. Cuman kalau Isinan itu kan berhubung tanggal 5 Isinan suka melihat yang namanya ATM itu kan positif.
0: Okay.
1: Jadi sekarang ini masih kosong Mbak Maria. Belum ke ATM.
0: Tanggal 5 ya.
1: Iya, kalau tanggal 5 itu positif lihat di ATM itu
0: udah
1: positif,
0: ada ya.
1: Ya,
0: iya.
1: Jadi gimana Mbak Maria, bisa enggak request lagu?
0: Mau lagu apa?
1: Ini lagunya apa itu Tanda Cinta.
0: Oh, Tanda Cinta.
1: Magiset kalau kebala itu ya.
0: Magiset ya. Oke deh.
1: Ya, makasih Mbak Maria ya lagu ini ya.
0: Iya.
1: Kirimkan untuk yang ada di sana gitu ya.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah tanggal apa itu ulang tahun saya yang ke-69 saya undang dia Mbak Amelia. Dia datang bawa kado gitu kan, membacakan ucapan selamat. Nah, kemudian setelah dia pulang istri saya bisik-bisik kita profilah katanya dia 100 katanya kan. Ya terus saya serahkan kunci mobil dengan cucung saya antarkan dia kata saya. Ya itu kenangan lama itu.
0: Iya.
1: Dia punya suami sudah 5 tahun almarhum. Jadi makanya itu lagu itu saya mau kirimkan untuk dia.
0: Oke deh. Ternyata punya cerita ya.
1: Iya itu kenangan lama.
0: Kenangan apa? Iya. Oke deh.
1: Itu yang ada di Bandar Lampung salam-salamnya ya. Yang ada di Bandar Lampung, kemudian di Lampung Tengah, Lampung Timur ya. Semuanya aja. Yang ada di Ketagung ya. Salam sehat selalu, semoga kita diberi oleh Allah kesehatan ya. Lebih kita sudah mendekati istilahnya itu kan hari ulang tahun kemerdekaan kita, semoga kita harapkan ke depan lebih bagus daripada hari ini.
0: Nah,
1: kemudian yang ada di Waikanan demikian juga ya. Sehat selalu, salam yang ada di 15 kecamatan, demikian juga yang ada di Oko Timur, Oko Selatan, ya semuanya. Salam sehat selalu dari Sinan Munir yang ada di Waikanan. Itu aja Mbak Amalia.
0: Oke.
1: Waktunya Pro 4 Bandar Lampung, Budaya Lampung, Tabi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sinan Munir. Ada Kak Eni, halo, assalamualaikum Kak Eni.
2: Assalamualaikum Amalia, selamat sore.
0: Sore juga, gimana kabarnya Kak Eni?
2: Alhamdulillah sehat, ini lagi ngelipetin baju ini, baju-baju kecil-kecil, ribet.
0: Untungnya panas juga ya, jadi cepat kering.
2: Kering semua, gak ada yang enggak.
0: Gak ada yang enggak ya.
2: Iya, lagunya apa Amalia?
0: Lagunya ada Tanda Cinta, terus ada Cinta Hanya Sekali sama Zubaidah.
2: Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta. Oke.

0: pengajarmu. Pak Camalia, selamat bertugas ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih waktunya. Semoga sehat selalu sekeluarga.
1: Amin. Amin Allahumma.
0: Terima kasih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Bang Nurdin?
2: Alhamdulillah sehat sebaliknya.
1: Alhamdulillah baik.
2: Oh, keluarga sehat ini Kak Daya.
1: Alhamdulillah, insyaallah sehat Unin.
2: Lagunya apa ya?
1: Lagunya di Jawat, apa jeno? Tanda cinta, cinta hanya sekali, Jama Zubaidah.
2: Apa ya?
1: Apa kita? Cak bingung.
2: Hanya
1: cinta hanya sekali.
2: Iya, cinta hanya sekali ya Allah.
1: Oke deh, siap.
2: Oke, salam Pak ya.
1: Iya Bang.
2: Salamnya pekan ke Kalia ya. Terus sehat, keluarga besar. Terus mune jemaah kakak ini ya di Pulau Panggung. Benar-benar mune keluarga besar mudah-mudahan.

0: Gunung Batu.
1: Iya.
0: Jema kanersiah di aja basah kayo.
1: Oke. Iya.
0: Terus mana jema siapa lagi? Ego ya di Teluk. Abang Otak Tua ni mana? Abang Senin ni mana? Jema Abang Suradi. Abang di Padang Besi.
1: Oke. Oke, siap.
0: Mudah-mudahan sehat memang saya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Nurdin. Saya war di Pulau Sebesi ya. Kadu gabung moni di Prodangdut. Payu kidah minak muahi kham rehatan pai kadu telu penelpon ya. Ganta Amalia haga botoko karena Amalia moloh luot ngangkat telepon jaminak muahi seunyini.

like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap

Ringan tangan, gak cuek sama sekitar, itu juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut cucok, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak

0: Selamat sore, minat muahin dekan caso jini di Papun Cengenan Kutih ya, yang baru saja mendengarkan siaran Amalia di Prodangdut melalui RRI Digital yang bisa minat muahin unduh melalui handphone minat muahin ya. Lagu-lagu dangdut Indonesia tentunya masih Amalia hadirkan di acara Prodangdut hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang masih ingin bergabung, masih Amalia kembali buka line teleponnya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp di 0811720988. Ada Bang Ramli, halo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Gimana kabarnya? Amalia di sini.
1: Oh, boleh.
0: Iya. Halo. Kok putus-putus ini?
1: Sinyalnya Mbak.
0: Oh sinyal, iya. Gimana? Lagunya ada Siapa Kau, ada Sepeda Kumbang, sama Bunga Dahlia. Yang mana?
1: Namun request dah coba buat.
0: Agar request lagu api.
1: Lagu ne Derita di Atas Derita.
0: Derita di Atas Derita, jak siapa sih na?
1: Doa Mak Padai ya.
0: Roma.
1: Oh iyo,
0: oh iyo hadu.
1: Salam-salam nek. Amen yo. Udah sabar. Marila yo. Apa Katri? Siapa lagi? Seunyin ni kawan Mbak.
0: Oke, seunyin ni.
1: Baik, Mbak Amelianes, semoga diberi kesihatan yo. Mohon rezeki dilancarkan.
0: Amin.
1: Terima kasih. Aku hari tempat suara budaya Lampung
0: tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Ramli ya. Amalia mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk dari Bang Hamzah Yusuf. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Pak Hamzah Yusuf. Lagunya oh Cinta Hanya Sekali yang tadi ya. Telat nih Amalia bacanya. Salam untuk semua fans Perempat Bandar Lampung tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Amalia, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga untuk WhatsApp-nya ya, pesan WhatsApp-nya dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi katanya gitu ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, tadi pun.
0: Iya pun, api kabak Bang Jomblo.
2: Alhamdulillah tak kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat.
2: Amin.
0: Lagu ne di DJ Uat Derita di Atas Derita, Uat Siapa Kau, Uat Sepeda Kumbang, Jama Bunga Dahlia.
2: Siapa kau kak?
0: Siapa kau?
2: Salam kak. Salam salam ya pakai nama kampam. Kirim Bang Jaime. Natwati, Mama Pungki, Bunda Samba, Nabila. Maman, Datu Ati, Rajawa, Atin Bolo-Bolo, dan juga Kak Epa nih, selamat lebih. Kak Uni nih Kak.
0: Oke, sip.
2: Kak Meliani, selamat tugas juga.
0: Iya, terima kasih. Amin.
2: Jalan-jalan ke pasar bawah.
0: Cakep.
2: Di warung beli roti. Kalau ada kataku yang salah, tolong jangan diambil hati. Ya, kita aja kak,
0: makan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Bang Jomblo ya, sudah telepon juga. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari siapa, di mana ini?
3: Dari mana?
0: Dari tadi.
3: Dari tahun kemarin. Dari bulan kemarin. Dari sekarang. Dari dulu, dari zaman
0: dari dulu.
3: Zaman perumah kala.
0: Sehat Kang Apin?
3: Enggak sehat saya.
0: Aduh, moga-moga cepat sembuh ya.
3: Mau mangga enggak?
0: Kenapa?
3: Mau mangga enggak?
0: Enggak lah, nyampenya masih lama
3: nih,
0: sih.
3: Saya megang mangga gede bener nih.
0: Iya, tapi nyampenya masih lama, males. Jadi enggak lah, enggak mau.
3: Mau kesini aja.
0: Tuh kan.
3: Ya, kesini aja ya.
0: Ya. Oke deh.
3: Gede banget.
0: Iya ya, gede banget. Mangga apa, Mbak? Mangga apa, Kang Apin?
3: Mangga cengkir, mangga cengkir.
0: Mangga cengkir. Manis. Ya.
3: Manis dong, seperti senyumnya Mbak Amel.
0: Aduh.
3: Tanpa gula, pokoknya manis.
0: Oh, tanpa gula ya.
3: Mbak Amel sehat?
0: Alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah, agak ini kutuk bang saya. Kadang gila, kadang sehat.
0: Bisaan aja.
3: Iya, bisaan aja. Sini bisaannya nggak ada, pergi ke Jambi.
0: Hah?
3: Ada nama bisaan ada di sini.
0: Oh ya ada.
3: Ada pergi ke Jambi.
0: Ya udah.
3: Amel juga ada di sini, Amel.
0: Oh ya.
3: Sepupu saya sama anak tetangga.
0: Ya udah.
3: Nah, pokoknya siapapun itu namanya Amel-Amelan lah.
0: Tidak
3: toel-toelan.
0: Tidak boleh.
3: Lagunya ikutan aja lah.
0: Oke deh.
3: Salam-salam aja ya.
0: Iya.
3: Buat Amel, Jaya Desa selalu ya. Banyak-banyak rezeki. Walaupun sekarang duduk di kursi, duduk di pesawat naik haji.
0: Amin. Ya Allah.
3: Mu ilahi robi ya. Biar api naik ke pelaminan aja.
0: Amin.
3: Sama Bapak Ferry Widodo ya.
0: Iya.
3: Kang Ferry juga. Sama Bang Leonardi, sama Bang Medirawan ya. Sama ini Mbak Juwita ya. Sama Bang Leja, sama siapa? Menang Susi ya. Sama keluarga besar Pro 4, Pro 1, Pro 2 dan FC Kanan ya, selalu ya. Sama Pak di itu dikasih sama keluarga besarnya Pak Primo, Pak Detarman ya. Sama Bang Ramli, Bang JK, sama Bang Munir, Bang sama Mbak Suryati. Semua yang di kanan ya. Lanjut ya.
0: Iya, lanjut.
3: Mas Depa ya, sama Bang Sutan Cebuai, Datu Rapal yang pilihan, Abang Satri Gunamo, sama Bang Awi Selamat Debi, sama itu Wah Putri sama Udo ya, sama Pak Dekat Iman ya, sama Bahrim, Mbak siapa? Mbak Lydia Paswaran ya, sama Nasari, sama Riko ya, sama Kang Nurdin ya, Mbak ini, Mbak Darmi, Ham, Bang siapa? Bang Jomblo ya, Nabi, Adila ya, sama Bang Senen ya, sama Debi, sama siapa? Asidi ya. Asidi, Bang Buyung, Pak Amin, sama Nabila juga di sini dipanjang ya. Sama siapa? Bunda Segabaya, Bunda Segedamaian, Bang Gali, sama Mbak Irma Gunter ya. Sama Bang Armansa, sama Debi, seunying-unying dawah.
0: Oke.
3: Oh, Bang Panji sama Bunda sama Guri Grinyoy.
0: Guri Grinyoy.
3: Sepertinya buat Depa ya, sama keluarga terlalu. Lagunya mah ikutan saja.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau Mbak Amin ya, siapapun yang memangga kesini saja.
0: Oke, okay, siap.
3: Tapi jangan bawa karung.
0: Tuh kan, udah disuruh ke sana nggak boleh bawa karung.
3: Nanti semangat kembali ya.
0: Udah disuruh ke sana, ya kan? Terus udah gitu dipesenin juga nggak boleh bawa karung.
3: Iya, nantinya bawa mobil box lagi. Dapat juga. Nah, makasih ya.
0: Oke. Okay.
3: Lalu.
0: Iya, amin.
3: Suara budaya Lampung. Oh, budaya yang di Jambi itu siapa lah? Lupa lagi kemarin. Masa gitulah pokoknya.
0: Iya.
3: Empat suara budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Apin ya, yang ada di Candipuro. Ada mangga katanya, kalau mau kesini aja tapi jangan bawa karung. Iya, nanti gak bawa karung, bawa kontainer. Yaudah minum wakil, kita rehatan lagi ya. Kita puterin lagunya, ada di Derita Di Atas Derita, terus juga nanti dilanjut sama Siapa Kau.

Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring

Ya, minat muakin di kanca, soalnya di Papua, cenganan kuti, tuntas sudah tugasnya Amalia ngancik minat muaki di Pro Dangdut, dan terima kasih minat muaki, saya kadu gabung di Pro Dangdut untuk edisi Rani Sinji ya, di Hani Minggu, tanggal 2 Agustus 2026. Dan Amalia akhiri kebersamaan Neham di Pro Dangdut, kidang Amalia pagun ngancik minat muaki, togok karena pukul 12 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Panjau Silau adalah ritual adat berupa kunjungan yang berfungsi untuk mempererat persaudaraan, memelihara hubungan sosial, dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Tradisi ini menjadi salah satu warisan budaya tak benda asal Kabupaten Pesawaran. Adapun makna dan tujuan Anjau Silau, yakni untuk mempererat persaudaraan dengan menjaga hubungan baik antar kerabat marga dan juga puak atau kelompok kekerabatan yang tersebar melintasi batas wilayah marga. Kemudian pengakuan kekeluargaan melalui prosesi adat seperti Angkon Muahi. Menjaga keutuhan adat, yakni dengan mensosialisasikan dan juga meneguhkan kembali tata titi kebesaran adat serta simbol-simbol kebesaran adat di seluruh wilayah marga. Dan sebagai sinergitas, yakni membangun sinergi dan juga kesatuan antar kerabat yang menunjukkan simbol

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada,

0: 104 FM, suara budaya Lampung.
1: Wakca jam 17. Mina Muaki Perumda Air Minum Wakilau mulai menyiapkan langkah antisipasi menghadapi ancaman penurunan pasokan air selama periode puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026. Meski pelayanan air bersih kepada pelanggan di Kota Bandar Lampung masih berjalan normal, perusahaan daerah tersebut mulai mengaktifkan skenario darurat sebagai bentuk kesiapan apabila kondisi sumber air terus mengalami tekanan akibat berkurangnya curah hujan. Pelaksana tugas Direktur Perumda Air Minum Wakilau mengatakan sejumlah sumber air baku yang menjadi penopang produksi saat ini mengalami penurunan debit dibandingkan kondisi normal. Sumber air yang terdampak antara lain Sungai Wai Kuripan, Wai Jernih, dan Wai Betung dengan penurunan debit sekitar 17%. Beranjak mit informasi Saibaki, pemerintah Kota Semarang mengajak masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih selama sebulan penuh pada Agustus 2026 untuk menyemarakkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kota Semarang mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan menjadi momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Karena itu ia berharap seluruh masyarakat ikut menyemarakkan bulan kemerdekaan melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Semangat kebersamaan dan gotong royong diharapkan tumbuh dari lingkungan terkecil hingga menjadi gerakan bersama di seluruh Kota Semarang. Keberhasilan peringatan kemerdekaan tidak diukur dari kemeriahan acara, melainkan dari partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, aman, tertib, dan harmonis. Melalui camat dan lurah, Pemkot Semarang mengajak masyarakat, pelaku usaha perkantoran, pusat perbelanjaan, hotel, rumah makan, hingga berbagai pihak lainnya ikut menyemarakkan bulan kemerdekaan. Untuk masyarakat juga diimbau memasang dekorasi, umbul-umbul, poster, spanduk, baliho, maupun ornamen lain sesuai pedoman identitas visual resmi hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ia berharap bulan kemerdekaan menjadi ruang yang mempererat hubungan antar masyarakat melalui berbagai kegiatan di lingkungan masing-masing. Demikian Wakca jam 17, muloh putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: Tahukah Anda, saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan

dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Minyak Muari, tari piring 12 merupakan tari tradisional masyarakat Lampung Sebatin yang berasal dari Pulau Benawang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tari piring 12 menceritakan tentang penyambutan sang ratu terhadap Ulu Balang yang baru pulang dari medan perang. Sang ratu memberikan apresiasi yang tinggi dan suguhan berupa tarian sebagai ungkapan rasa gembira. Dinamakan tari piring 12 karena paksi Mahga Benawang memiliki 12 bandak.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu

0: tanda-tanda agan hutang anu mulas enggak di warungku di ija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pawa ubi ni.
1: Iya kan kak, dia hutang sih.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku katong ni jaga ngahutang. Ni ku maga kena si jemane. Gala kan ni ku wat duit lagi laman duit ku belanja di warung sebelah. Gala kan ngahutang ni ku katong ni dija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nyak ji musuh kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pandai nyawa ku ni. Mau nyak pandai nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku katong ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuk ini ku wat duit mapi-apin ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit dan gua ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak kau lah, minyak kau mah usah iwasin nih minyak kau. Minyak kau, minyak kayak huku, aduh minyak kayak huku kau. Catat pai disuat di catatan mona Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai dibelah catatannya. Aduh penuh, mah ndak lagi pakai kunyatan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warungan. Siung nih hati ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.
3: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
4: Iya, kenapa emangnya?
3: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
4: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
3: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
4: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.

Iya, menamu angin deh kanca. Soalnya di papun jangan kuti masih bersama Amalia ya, masih di Helauni Debi Hani untuk edisi Hani Sinji Hani Minggu ya. Menamu angin di tanggal 2 Agustus 2026 menamu angin ya. Tentunya lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara Amalia hadirkan untuk menemani suasana santai sore Minak Muahi dimanapun berada. Dan tentunya Minak Muahi nanti kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung ya, untuk mengikuti pengajian Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan juga sekitarnya ya. Informasi di sore hari ini, BPBD Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan ini memasang spanduk imbauan pada sejumlah titik kecamatan sebagai upaya pencegahan karhutla karena sudah memasuki musim kemarau tahun 2026. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Kalimantan Selatan mengatakan hingga saat ini spanduk imbauan karhutla itu sudah terpasang di 5 kecamatan ya, yaitu di Kecamatan Paringin, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Halong, Kecamatan Juai, dan juga Kecamatan Batu Mandi. Nah, isi imbauannya itu ada 5 poin penting untuk mencegah karhutla yang wajib diperhatikan oleh masyarakat, yaitu dilarang membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar, kemudian tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, hindari praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan dan lahan, kemudian juga tidak meninggalkan api di hutan dan lahan, serta laporkan jika mengetahui ancaman atau potensi bahaya ke nomor 112. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Balangan mengatakan bahwa pemasangan spanduk ini merupakan salah satu bentuk mitigasi non-struktural ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya karhutla. Musim kemarau itu sangat rawan terjadi karhutla ya Minak Muahi, terutama akibat aktivitas manusia, dan juga harapannya bahwa melalui spanduk ini pihaknya ingin mengingatkan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan segera melapor jika melihat potensi kebakaran. BPBD Balangan juga akan terus melakukan patroli, kemudian juga sosialisasi dan koordinasi dengan aparat kecamatan, desa, serta relawan untuk memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutla di wilayah Kabupaten Balangan.

penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

musik rungu yang terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, huji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusi. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh sanak miwang di Ijan, tabuh sirang, tabuh arus, tabuh sambai agung, tabuh jahang, tabuh labung angin, dan lain-lain.

0: suara budaya Lampung.
1: Ya, benak mau akhirnya kanca senyini di Papun, cuman kuti selanjut nih, Kham Haga Motohko, lagu-lagu islami jelang bergabung nih Hamid Pro 1 RRI Bentak Lampung, gua nutuki pengajian Al-Quran, saya dilanjutkan jama azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung, keimuni sekitar nih pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.
2: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: kamu masih ngerokok? Masih belum berhenti juga ngerokoknya?
1: Ih, kamu kayak nggak tahu aja, Bi. Ngerokok itu kan enak, tahu? Ini aja udah jadi gaya hidup. Orang kalau ngerokok itu kan keren, Bi.
0: Ngerokok dibilang keren, yang ada malah sakit. Terus kalau udah sakit, masih berani bilang keren. Lagi pula kamu nggak kasihan sama orang yang harus menghisap asap rokok kamu.
2: Merokok adalah kebiasaan buruk yang berpotensi merusak organ tubuh dan menimbulkan berbagai penyakit mematikan. Kenikmatan rokok ternyata tidak sebanding dengan bahayanya bagi kesehatan. Bahaya merokok tidak saja dapat dirasakan oleh orang yang merokok, namun bahaya merokok juga bisa dirasakan oleh orang yang tidak merokok sama sekali. Asap rokok bisa menyebabkan penyakit jantung dan kanker paru-paru pada perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok namun tetap menghirup asapnya.

Ya, Minok Muaki saatnya akan bergabung Mik Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk nutuki kayak muni nangiskon pengajian Al-Quran, kayak muni azan maghrib.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Minak muakin dekan jasa unyini di papun janganan kuti, pimpinan dan karyawan-karyawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, minak muaki kami masih akan putarkan lagu-lagu islami.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

Di setiap senyuman ada keramahan. Berjalan di kampung adat, mendengar cerita leluhur, kita belajar tentang nilai, tentang jati diri. Budaya Lampung bukan sekedar tontonan, tapi pengalaman yang mengajak kita untuk menghargai. Datang sebagai tamu, pulang membawa cerita. Lampung, budaya yang menyapa dengan hati.

syukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

0: jemanya di rumah nih ya. Ah. Minan.
1: Oi.
0: Nah.
1: Iya,
0: Minan.
1: Iya.
0: Yo,
1: pokoknya buat apian.
0: Minan, ada pisau dak? Aku nak minjam.
2: Oh, pisau. Nak uat mone. Kenapa nyampe dapok pes kabok ngaku pisau nih? Nah, jauh ada pisau so. Agak pakai mu api lah pisau nih lah.
0: Aku nak bebat-bebat rumput di sebelah. Eh, tapi kanya yang ini lah, Minan.
2: Lah kan hama pisau. Ini kan pisau. Gila, hading kan? Nah,
0: bebat rumput. Mana ka pacang? Udah ka pisau ini. Ya panjang, Minan. Ya panjang. Ya nak bebat rumput.
2: Oh, candung yo.
0: Candung,
2: candung. Ya candung. Nah, pakai ngapain kan jujuku. Ini nang bebat-bebat juku. Candung gelak, nih. Lah pisau. Ki pisau so pakai masak seluni.
0: Iya, iya, iya. Oh, coba coba Minan, yang mana tuh candung?
1: Cepat, bila tengah aku lepas.
2: Anjo dah, anjo candung kan?
0: Nah,
2: walah
0: ini.
2: Jadi pisau nih ada bahasa mona candungan sih. Kamu punya aku pisau pakai motong-motong cabe. Yuk aduh kita cemil dosong lagi nah, jo.
0: Iya iya iya. Aku nak minjam kuda yau.
2: Iya.
0: Nanti ku balik kah?
2: Iya.
1: Lupa okay. Balik kedang deh aku.
0: Makasih Minan.
2: Yo.
3: Bahasa daerah merupakan aset kekayaan nasional. Mari kita jaga dan lestarikan agar tidak hilang ditelan zaman.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.
1: Menyimpan saksi bisu peninggalan masa penjajahan kolonial Belanda. Peninggalan tersebut adalah dua sumur gas yang pernah dikelola pemerintah Belanda sekitar tahun 1939 hingga 1942. Dua sumur gas tersebut berada di Desa Binusan, kilometer 28, Kecamatan Nunukan. Letak kedua sumur gas yang berada jauh di dalam kawasan hutan Pulau Nunukan membuat banyak masyarakat tidak mengetahuinya. Ditambah lagi, jarak antara kedua sumur sekitar 5 hektar. Selain dua sumur gas, tim geologi perusahaan perminyakan dan gas juga menemukan batu bata, beberapa material pengeboran gas seperti pipa baja peninggalan kolonial Belanda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: tanda-tanda gang hutang anu mulai singgah di warung ku dija.
1: Kuku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin saya gede kilo no. Kuku agak piha, gula agak piha, iwa asin agak piha.
1: Yo sebungkus-bungkus gawo.
0: Dipawa ubi.
1: Iya kan kak, dia hutang sih kak.
0: Nah ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapa. Pasti ni ku katong menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Dalam kan ni ku buat duit lagi lama duit ni ku belanja di warung sebelah. Dalam kan ngahutang ni ku katong medija. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Ya anjing ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pendah nyawa ku ni. Maunya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku katong ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nyak undu pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nyak sama butuh janji. Nyak mak butuh janji. Ketuki ni ku buat duit. Mak api-api ni ku belanja di jaki. Dan kima tuk. Kima ngedok duit dan gua ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaulah, minyak gaulah, mau usah iwasin ya minyak gaulah. Minyak gaulah, minyak kayak huku, aduh minyak kayak huku gaulah. Catat pay di catatan mana Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh sampai aduh belah catatannya. Aduh penuh, mang dok lagi pakai kenyataan hutangmu.
1: Angok kau dipalingi horor warung-warung. Siung nih hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Mari Pagun Jema Propa FM di 88,5 MHz dan Pagun di Helauni De Birani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara. Minak Muari, baju kurung ini merupakan salah satu busana tradisional masyarakat Melayu ya, yang tentunya juga menjadi identitas budaya di Provinsi Riau. Nah, sampai hari ini ya Minak Muari, pakaian ini atau baju kurung ini masih dikenakan dalam berbagai upacara adat seperti kegiatan keagamaan hingga acara resmi ya, sebagai bagian dari pelestarian warisan budaya Melayu. Minak Muari, baju kurung dikenal memiliki potongan longgar yang menutupi tubuh sebagai simbol kesopanan dalam budaya Melayu. Dan busana ini umumnya dipadukan dengan kain songket atau kain sarung ya. Sementara itu, baju kurung untuk laki-laki lazim dikenakan bersama celana panjang, kain samping, dan juga tanjak ini sebagai penutup kepalanya. Nah, dari beragam model baju kurung Melayu, dua diantaranya yaitu cekak musang dan juga teluk belanga. Keduanya ini masih banyak digunakan dalam berbagai adat kegiatan keagamaan hingga acara resmi di Riau dan juga Kepulauan Riau sebagai bagian dari identitas masyarakat Melayu. Kementerian Pariwisata juga menjelaskan bahwa baju kurung ini tumbuh dari akar budaya Melayu yang kemudian berkembang di berbagai wilayah Asia Tenggara, ya, sehingga punya sejumlah kemiripan dengan tradisi berpakaian di beberapa negara yang berbagi warisan berbudaya Melayu. Walaupun punya kemiripan dengan busana tradisional di negara lain yang juga berada dalam rumpun budaya Melayu, Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa masing-masing negara ini punya identitas, sejarah, penamaan, dan juga karakteristik budaya yang berkembang sesuai dengan konteksnya. Nah, Minak Muari, perhatian publik terhadap kekayaan budaya Indonesia ini merupakan bentuk kepedulian bersama yang tentunya juga harus diapresiasi, Minak Muari ya, karena baju kurung ini adalah baju ataupun juga busana tradisional khas Melayu. Dan Minak Muari, Kementerian Pariwisata juga akan menyampaikan informasi mengenai kekayaan budaya Indonesia berdasarkan sumber yang kredibel ya. Hal ini tentunya mencuat gitu ya setelah beberapa hari lalu ataupun juga beberapa waktu yang lalu ada ada isu gitu Minak Muari terkait foto yang berasal dari sebuah merek pakaian asal Malaysia katanya gitu ya, dan foto dari baju kurung itu muncul gitu Minak Muari di media sosial dan terkait dengan penggunaan foto pada laman resmi promosi pariwisata Indonesia gitu. Jadi sejumlah warga net itu menuding foto yang digunakan itu berasal dari sebuah merek pakaian asal Malaysia gitu, tapi adanya di laman resmi promosi pariwisata Indonesia. Nah, tentunya yaitu tadi Minak Muari ya, perhatian publik terhadap kekayaan budaya Indonesia tentunya merupakan bentuk kepedulian bersama yang harus selalu diapresiasi gitu. Dan Kementerian Pariwisata juga akan terus menyampaikan informasi mengenai kekayaan budaya Indonesia berdasarkan sumber-sumber yang kredibel serta mendukung upaya pelestarian dan juga promosi warisan budaya Indonesia kepada masyarakat dan juga dunia. Ya, Minak Muari, informasi Sinji, jadi informasi terakhir sekaligus juga akhir dari kebersamaan Ekham di sepanjang Debi Khani Sinji dan Kana Uat Nona Karisma. Yo, saya ngancai Minak Muari, anjak pukul 12 togo pukul 24 waktu Indonesia Barat. Amalia Kilumahap ki Watakon Cap Jawa, Amalia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.

Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Tentunya setelah kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung mengikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK, bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Lagi-lagi masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Dengar pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasri disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya? Jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: nih, Pak. Apa? Nggak, masa pemerintah nggak akalin?
6: Nggak akalin dalam artian positif mungkin.
5: Ya, nggak. Kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional. Itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya. Kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, untuk sampai 2028, jadi kayaknya nggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2028 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2027 itu berubah di 2028 itu berlaku. Kan batasan kita 2028 gitu. Jadi ada perubahan aja. Kalau ini udah dibahas, kita mau suatu kita capai lagi kerja. Jadi kalau 2028 ya 2028, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan dan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istitoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhats, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi, ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, kapasitas wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui usulan yang siapan itu termasuk hanya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arapura, sekitar 17 orang. Dan 400 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, kita satu orang meninggal, Claras Mas sekitar 7 orang dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia Deprindo Kalimantan Tengah memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada persoalan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari satuan tugas.

0: Yanto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
1: Aduh, paradamnya. Kalau hujan itu kadang kehujanan, kalau hujan aja kadang kejejep, kalau papan tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan apa, tukangnya yang seperti dulu, ya senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
3: Memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan...
4: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak dari sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
4: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
5: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
4: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: Therefore, they are not part of the negotiation.
7: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi.

0: Koordinasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
0: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
2: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
0: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
4: Jadi, Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
5: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
4: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
6: Saya setuju.
4: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
7: 6 miliar.
4: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
5: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
8: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
5: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A, melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

0: budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan

0: 102,5 Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam teman Pro 2, malam hari ini kamu bakal ditemenin Ogi Verina
0: dan juga Cynthia Safa dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti cuma di
1: Romance Frequency.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Senin ya. Pro 2.
1: Malam.
0: Apa kabarnya?
1: Minggu Senin. Eh minggu iya minggu malam Senin. Aduh agak linglung gitu ya.
0: Karena udah lama ya.
1: Iya. Aduh senang banget rasanya nemenin teman Pro 2 lagi.
0: Akhirnya ketemu lagi sama teman Pro 2 dan kita bakal nemenin teman Pro 2 di segmen barunya Pro 2 Urban Rocking.
1: Iya, betul di Romance Frequency atau teman Pro 2 untuk teman Pro 2 yang mau curhat mungkin tentang percintaannya yang lagi baik-baik aja atau yang lagi berbunga-bunga atau lagi ada masalah juga boleh.
0: Bisa banget karena spesial banget malam hari ini kita bakal ngebahas tentang yang lagi rame nih sama cewek cowok bingung.
1: Aduh, apa tuh? Itu lagi.
0: Biasanya penyakitnya tuh suka ngilang tiba-tiba.
1: Apa ya istilahnya sekarang tuh cowok bingung. Tapi kebanyakan cowok bingung sih. Kalau cewek bingung kayaknya enggak ya. Karena cewek tuh
0: gitu
1: nunggu.
0: Ya? Gitu ya. Gitu,
1: jadi kayak cewek tuh kalau gue nunggu pergerakan cowoknya nih ada respon enggak sih atau gue sih sebenarnya nunggu aja gitu. Dan mungkin teman Pro 2 juga ngerasa kayak gimana ya? Sebenarnya tuh ini tuh mau dibawa kemana sih gitu.
0: Tapi lo sebenarnya korban atau pernah merasakan gitu?
1: Aduh. Kayaknya pengalaman sih.
0: Boleh enggak sih diceritain ke teman Pro 2 sedikit
1: aduh,
0: gitu
1: gimana ya
0: lo tentang dapet cowok bingung atau lo pernah deketin cowok bingung?
1: Aduh jujur kayaknya kalau pengalaman gue juga udah lumayan lama ya kayaknya 2 tahun lalu atau berapa ya? Sebenarnya tuh bukan karena masalah dari guanya gitu loh. Jadi dari dianya terus juga gue ngerasa kayaknya gak worth it deh untuk ditunggu atau diperjuangkan. Jadi kayak yaudah gue pamit undur diri ya makasih gitu.
0: Jadi lo duluan yang meninggalkan pada akhirnya.
1: Iya karena mungkin kalau kita ngelepas orang yang gak baik bakal datang yang baik gitu. Mungkin lo juga ngalamin sih kayak gitu ya.
0: Sama yang itu. Cuma biasanya nih cowok-cowok bingung tuh kalau misalkan dia udah lo udah pernah diajak jalan nih, habis itu mungkin dia nggak sesuai, lo nya nggak sesuai sama kriteria dia. Nah biasanya setelahnya besoknya dia kayak udah mulai hilang-hilangan gitu di chat. Sebenarnya nggak sih itu pengalaman.
1: Ternyata itu di spill tipis karena pengalaman ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 juga yang mau cerita nih ya bisa banget kayak kita mungkin kita nggak banyak pengalaman atau bisa ini ya, tapi kita mungkin bisa ngasih saran gitu. Dan teman Pro 2 kita kan bakal temenin kamu sampai jam 10 malam nanti dan kita bakal dengerin cerita cinta kamu nih ya. Jadi ruang bagi kamu cerita sama kita juga bagiin kisah cintanya mungkin
0: curhat ke kita nih nanti kita bacain juga dan kita kasih solusi sedikit lah ya dari kita yang
1: yang sebenarnya dan sebenarnya juga enggak yang pakar cinta banget tapi mungkin bisa nih ya
0: sedikit untuk membantu gitu ya daripada kalian ketemu sama cowok bingung mendingan cari cowok baru aja.
1: Benar.

masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital.

0: berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharmajaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharmajaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharmajaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Teman terbaik kamu, Pro2 RRI.

sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu, pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai Paskibraka.

0: Selamat malam teman Bro 2, masih barengan kita Cynthia Safa dan juga
1: Agia Verina yang masih temenin kamu sampai jam 10 malam nanti yang ngebahas tentang ghosting.
0: Ya. Tadi kan kita udah spill-spill sedikit ya Agi, dan ternyata udah ada pesan masuk dari salah satu teman Pro 2 dari Instagram kita di @prodobdl.
1: Oke.
0: Okay. Katanya dia mau curhat ya Agi.
1: Apa tuh?
0: Katanya, "Hai Kak, aku tuh kenal sama cowok dari media sosial sekitar 4 bulan yang lalu. Awalnya tuh biasa aja, tapi lama-lama kita jadi sering teleponan sampai tengah malam. Dan dia tuh selalu bilang kalau misalkan aku tuh orang yang paling ngertiin dia. Jadi kalau misalkan dia cerita, dia tuh ceweknya responnya selalu ada dan baik gitu. Bahkan dia pernah bilang kalau misalkan suatu hari nanti pengen ngajak ketemu dan serius. Nah, percayalah dia, sampai suatu hari semuanya tuh berubah.
1: Waduh.
0: Kalau misalkan chatnya tuh udah mulai jarang dibales, terus telepon juga gak pernah diangkat. Dan dalam waktu seminggu dia tuh benar-benar ngilang. Gak ada kabar sama sekali dan juga gak ada penjelasan tuh. Dan yang lebih sakitnya, aku tuh lihat akun media sosialnya tuh masih aktif, yang artinya dia tuh lebih pilih buat ngilang daripada komunikasi lagi gitu.
1: Oke, jadi aktif tapi bukan buat dia gitu ya.
0: Sampai akhirnya dia tuh sering nyalahin dirinya sendiri, kayak mikir kurangnya apa, atau kurang baik, atau kurang pengertian, atau sampai dia berpikir kalau misalkan apa dia tuh terlalu banyak berharap ya. Tapi sampai hari ini dia masih gak tahu alasan kenapa dia tuh pergi. Aduh, gimana nih teman Pro 2 menurut kalian?
1: Aduh, jujur nih, menurut aku sendiri kalau virtual tuh emang susah ya. Agak
0: kayak hoki-hoki.
1: Iya, apa ya? Kayak masih stuck gitu. Ini ujungnya gimana sih gitu? Karena kita juga mau tanya temennya, mungkin kita nggak tahu nih lingkungan dia seperti apa. Mungkin kalau udah tahu dan emang harusnya tuh menurut gue ketemu dulu sih.
0: Gitu.
1: Tapi kan
0: ya?
1: Dia bermula dari chattingan, terus juga teleponan mungkin. Tapi kalau menurut lo gimana deh?
0: Menurut gue juga sebenarnya harusnya ketemu ya, karena 4 bulan tuh menurut gue waktunya udah lama.
1: Waktu yang lama ya.
0: Dan emang kalau udah nyaman tuh gimana ya, maksudnya bukan gimana, cuma cewek kan kayak pakai perasaan kan. Kalau dikasih, iya lo tuh nyaman banget gitu, itu kan kadang udah baper.
1: Apalagi dia udah kayak ngasih clue yang udah fix banget nih gitu.
0: Katanya mau serius gitu ya, emang dasar ya cowok.
1: Tapi menurut gue sendiri ya, kalau dia sampai nyalahin diri sendiri, kayak ini kurangnya apa ya, mungkin bukan di kamu kurangnya, tapi dia aja yang kurang apa
0: bersyukur,
1: ya, kurang bersyukur mungkin.
0: Bener.
1: Ya bisa sih,
0: karena jujur memang gak selalu nyaman, tapi setidaknya itu memberikan kejelasan gitu loh.
1: Iya betul, karena butuh banget sih menurut gue. Ada orang yang gak butuh status, tapi kalau menurut gue status itu penting, karena woy, di era sekarang kayak aduh gampang banget nih cowok deket sana sini. Mungkin juga bukan cowok aja tapi cewek juga. Jadi emang harus ada kejelasan gitu sih.
0: Bener.
1: Menurut gue,
0: karena kalau menurut gue juga nih Gi, kadang yang paling menyakitkan tuh bukan perpisahannya.
1: Apa tuh?
0: Tapi pertanyaan yang gak pernah dapet jawaban.
1: Aduh. Iya lagi. Ini quotes of the day gitu ya. Dan sama Bro 2 ini ada cerita dari WhatsApp kita juga ya. Ini kalau tadi akhirnya sad ending, ini happy ending nih teman Pro 2.
0: Apa tuh?
1: Jadi ini sebenarnya dia mau cerita. Sebenarnya aku mau cerita sedikit sih Kak. Sebelumnya aku tuh pernah ngerasa trust issue kalau ngomongin soal relationship sama pasangan gitu. Tapi akhir-akhir ini aku ketemu sama someone who make me trust again about love. Dia benar-benar ngubah semua perspektif aku tentang hubungan sama pasangan. Dan sekarang aku lagi ngerasa benar-benar happy ngejalanin hubungan. Dan doain ya Kak. Dan semua teman Pro 2 nih yang lagi dengerin mungkin bisa mendoakan bareng-bareng ya.
0: Iya,
1: semoga
0: Pro 2 kita ini curhat.
1: Semoga kita bisa cepat dan tepat ke jenjang selanjutnya. Waduh, amin banget ya.
0: Karena kalau tadi kita udah dengar seri-serinya, sekarang kita mendoakan salah satu teman Pro 2 kita supaya bahagia dan beneran happy ending.
1: Mungkin juga dia ini abis ketemu
0: sama orang yang salah,
1: sama orang bingung, terus gak ada kejelasan. Terus waktu ketemu sama someone ini yang katanya bisa buat dia percaya lagi tentang cinta, dan dipertemukannya tuh jadi mulus gitu.
0: Bener, jadi kayak udah sama-sama klop gitu kan ya.
1: Betul.

Pisaan. Itu namanya Pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: RRI Bandar Lampung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, enak loh rotinya.
3: Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tau tambah manis.
2: Eh, dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
3: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
2: Itu bukan gula, itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
3: Ya, udah kemakan rotinya.

0: Abang Pro 2. Ya, masih bareng sama Ogia Verina dan juga Cinta
1: Safa.
0: Kita sekarang udah masuk ke tanning nih, dimana kita bakal comblangin teman Pro 2 yang udah WhatsApp kita ya, dengan berbagai hobinya mungkin, tipenya. Ini kita bakal comblangin kali ya langsung aja nih, teman Pro 2.
1: Ada siapa nih, Ki?
0: Jadi di sini ada namanya Fajar ya. Umurnya 24 tahun nih, teman Pro 2 ya. Terus juga kerjaannya sebagai graphic designer. Wow
1: keren,
0: menarik ya. Terus juga dia punya hobi fotografi, nonton film, dan juga jalan-jalan sore. Wow, asik banget.
1: Asik
0: dan
1: banget nih.
0: Orangnya juga santai, humoris, dan juga suka ngobrol panjang tentang apa aja. Wow, kamu kalau
1: reflek banget ya,
0: kamu sama dia juga gak bakal bosen kayaknya, karena ada kegiatan terus. Juga orangnya humoris nih.
1: Bener, sama kalau misalkan ngedit, kayaknya kamu bakal difotoin terus deh.
0: Nah, betul, karena dia hobinya fotografi. Jadi kamu nih jadi apa ya, jadi objek dia terus mungkin ya.
1: Cari perempuannya yang gimana nih.
0: Dan dia cari perempuan yang jujur, komunikatif, dan juga bisa menghargai waktu. Wow, ini penting sih. Jujur, menghargai waktu di zaman sekarang kayak orang-orang kok bisa sengaret itu mungkin. Nah, mungkin dia tipenya yang on time,
1: janjian ya jam segitu.
0: Terus juga komunikatif ya, teman Pro 2. Karena balik lagi, cewek bingung, kan? Cowok bingung. Aduh, kalau udah ketemu nggak ngobrol,
1: sukanya ngilang tuh.
0: Aduh, jujur itu melelahkan.
1: Bener
0: ya. Dan teman Pro 2 nih, buat kamu yang ngerasa satu frekuensi sama Fajar, langsung aja nih WhatsApp ke kita ya di 0811-720-8925,
1: atau bisa juga ke Instagram @pro2bdl. Karena misalkan nanti buat teman Pro 2 ada yang tertarik nih sama Fajar, nanti kita bisa comblangin langsung.
0: Betul.
1: Gitu. Barangkali kita jadi salah satu perantara baik.
0: Betul.
1: Ya.
0: Ini mak comblang ya kita ya. Tadi kalau tadi dari laki-laki nih, sekarang ada yang WhatsApp kita juga
1: yang
0: cewek. Siapa tuh, Ci?
1: Sekarang kita bacain. Ini namanya ada Aurel, umurnya 22 tahun nih. Dia tuh mahasiswa tingkat akhir yang lagi sibuk nyusun skripsi. Hobinya baca novel, terus dengerin musik, dan juga suka eksplor tempat nongkrong baru. Pas banget gak sih, biasanya Bandar Lampung tuh disebut sama
0: kafe apa ya? Karena sekarang tuh apa, melipir dikit kafe baru nih. Ada yang kosong dikit tuh dah. Aduh, ini kafe nih pasti.
1: Cocok banget nih kalau misalkan yang suka nongkrong sama Aurel nih. Dan juga Aurel nih tipe orangnya yang ramah, terus easy going, dan juga dia suka ngedengerin cerita orang lain nih. Jadi buat cowok-cowok yang butuh didengarkan.
0: Iya, biasanya cowok kan
1: tertarik sama Aurel.
0: Cowok biasanya gak punya tempat cerita. Mungkin kalau kita cewek-cewek nih curhat ke temen, Kalau cowok kayaknya banyak yang
1: memendam gitu ya. Dan Aurel tuh sekarang lagi cari pasangan yang konsisten. Bener banget sih, karena tadi kita udah bahas kalau misalkan sekarang banyak banget cowok bingung dan juga cewek bingung. Jadi Aurel cari yang konsisten, terus bertanggung jawab, dan gak suka ngilang kalau ada masalah. Jadi kalau misalkan teman Pro 2 ada yang ngerasa cocok nih di laki-laki, jangan malu buat kenalan, karena langsung bakal kita comblangin.
0: Iya, betul,
1: sama si Aurel.
0: Nanti kita
1: sebenarnya Fajar sama Aurel bisa gak sih?
0: Jujur cocok.
1: Atau nanti kita saling kenalin aja lah ya.
0: Boleh.
1: Barangkali mereka bisa lanjut chatan. Atau misalkan nanti ada teman Pro 2 yang ngechat di WhatsApp ataupun di Instagram kita, kita langsung kasih deh, entah itu ke Fajar ataupun ke Aurel.
0: Tapi jadi jangan lama-lama, nanti ada yang WhatsApp kita duluan, kita kasih nih. Jadi
1: jangan sampai
0: cepet-cepetan ya.
1: Dan juga buat teman Pro 2, kalau misalkan masih ada yang mau memperkenalkan dirinya nih, lagi jomblo tapi bingung, lagi menghadapi cowok-cowok bingung yang aduh kayak ngebingungin, mending
0: iya langsung cari,
1: daftarin diri kalian di sini. Karena Cinta sama Ogi bakal langsung dipromosiin ya.
0: Kalau kita jadi macam bang beneran ya. Jadi kayak buat teman Pro 2 yang ngerasa aduh telat nggak ya sekarang,
1: nggak ada yang telat sih sebenarnya.
0: Jadi kayak
1: itu tadi, kadang tuh jodohnya tuh tidak disangka-sangka gitu.

0: Ade dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya. Kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia Merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih, sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekan. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama, seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: Pro 2 Urban Terlampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, Tom Pro 2. Ini waktunya Ogie Verina dan juga
0: Cynthia Safa
1: pamit dari pendengaran kamu.
0: Dan ini juga mungkin terakhir dari kami Broadcast Academy Batch 5 untuk mengudara, karena setelahnya kita akan mengudara lebih tinggi lagi.
1: Terima kasih teman Pro 2 yang sudah setia mendengarkan kita dari 2023 sampai 2026.
0: Dan
1: terakhir dari kita,
0: let's divide, share, and express your willingness only with Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara.
0: And now, bye teman Pro 2.
1: Thank you.

0: budaya adalah bahasa yang
1: kaya. Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu bumi. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

92,5 Pro 2 Rebener Lampung. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini waktunya untuk Anggala bisa nemenin kamu, dengerin cerita kamu sampai tulang dan nadi, cuma di cerita penutup hari.

Gilang dan Adi dari Tiara Andini Teman Pro 2, lagu terbaru dia jadi pembuka malam hari ini buat kamu Teman Pro 2 yang malam hari mendengarkan Angga ya. Mungkin kamu lagi di fase yang kayak lagi pingin cerita nih, boleh banget cerita aja barengan sama Angga ya, daripada ceritanya sama ChatGPT, tapi itu juga ampuh sih. Nah, malam hari ini Angga ngajak kamu berandai-andai nih, kalau kamu nih ketemu diri kamu versi 7 tahun atau umur 7 tahun, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan ke diri kamu versi umur 7 tahun Teman Pro 2? Boleh cerita barengan sama Angga karena WhatsApp kita bermasalah. Mungkin kamu bisa langsung aja ke Instagram kita di @pro2bdl. Kalau mau ditelepon boleh banget Teman Pro 2 ya, DM aja di Instagram kita di @pro2bdl. Atau kalau kamu dengerin aplikasi RR Digital, klik kolom komentarnya, nanti Angga bacain ataupun Angga telepon nih Teman Pro 2 ya. Jadi tungguin tentunya cerita-cerita kamu bakal Angga bacain sampai nanti Teman Pro 2 cuma di 92,5 Pro 2 RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Kita mungkin bisa tidur bareng-bareng sekarang karena ada Fatin yang bakal tidur siang.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada.

92,5/2 Banjar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 di cerita penutup hari. Tadi Angga bilang kalau kamu boleh cerita apapun, tapi tema besar kita malam hari ini adalah kalau kamu ketemu diri kamu di umur 7 tahun, apa yang ingin kamu sampaikan, teman Pro 2 ya. Udah ada beberapa nih yang masuk DM melalui Instagram kita di @pro2bjl. Ada dari Agung Hatta. Halo Kak Angga, aku Agung Hatta di Natar. Wow, jauh ya kamu ya. Kata Agung Hatta, kalau ketemu versi gue lebih kecil, gue akan bilang terima kasih udah bertahan walaupun seorang diri, walaupun gak punya bokap. Wow, wow, kamu keren sih. Keren, keren, keren, keren, keren. Terus di bawahnya lagi teman Pro 2 ya, ada dari 9971 Ratna. Okay. Ini bukan second akun kan. Kata dia gini, terima kasih buat kamu karena kamu dulu gak merengek, kamu memahami takdir dan kamu paham tur jalan cerita kamu. Kadangkala mau gak mau kita paham sama takdir kita sendiri, dan walaupun di prosesnya kita seperti kayak marah-marah, kesel, tapi ada kalanya itu sebuah proses yang harus dijalanin menuju akhir yang sempurna.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama. Cegah
1: kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi
2: keselamatan. 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bantar Lampung. Teman terbaik kamu.

92,5 Prodo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hari ini bilang ke diri kamu, baik-baik aja kok kamu, kamu luar biasa, kamu keren. Dan ya, terakhir dari Angga, last new fashion express only with Prodo Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Angga Labesa pamit teman Pro 2, terima kasih dengerin Angga, sampai ketemu besok malam lagi. Sekali di udara tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Jangan lupa istirahat ya.

0: Jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda.
0: Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, Yang.

0: Kamu pernah dengar mitigasi? Kira-kira apa sih artinya? Kita cari tahu yuk. Mitigasi adalah serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi resiko, dampak, atau kerugian akibat bencana alam atau bencana lainnya sebelum, sesudah, ataupun selama kejadian bencana. Istilah mitigasi sering digunakan dalam penanggulangan bencana sebagai strategi untuk menekan kerusakan dan juga mempersiapkan masyarakat menghadapi berbagai ancaman yang mungkin nantinya akan muncul. Jadi sekarang udah tahu kan apa itu mitigasi?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kamu pergi ke daerah

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Oh.
3: Kamu, RRI Bandar Lampung.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
3: Kamu,

0: Notif.
1: Nah, ini dia notifnya.
2: Halo? Halo? Halo? Iya, betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
1: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Ah. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Eh, mau kemana itu?
2: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

pengalaman kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 2 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, sampai jumpa. Sekali darat tetap di udara, sekali merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Wai Kanan, mengudara melalui FM 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari Jalan Lintas Tegah, Sumatera, Negeri Baru, Kecamatan Upu Sebegu, Kabupaten Wai Kanan. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dan Bakauheni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian Oktavias kembali menyapa Anda tentunya di Lampung pagi ini. Hari Senin 3 Agustus 2026. Kami akan awali kebersamaan hari ini dengan Mutiara Pagi dari jam 5 hingga 6 pagi. Kajian Islami pada hari ini akan mengangkat tema terkait dengan pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Kita akan berdialog bersama dengan narasumber Ustadz Haji Yulianto MPD, dan kami pun turut mengundang interaksi Anda lewat line telepon di 0721269720 atau juga lewat WhatsApp di 0811720709. Namun sebelum itu, mari kita akan dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada Islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-13 yang dibacakan oleh Nida Amalia. Selamat mendengarkan.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian

ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda, sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda

0: warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali kami kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Mutiara Pagi pada hari ini. Dan tema pada kali ini menarik sekali pendengar, terkait dengan pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Tentunya anak merupakan amanah yang Allah titipkan kepada setiap orang tua. Dan kita sebagai orang tua, selain memenuhi kebutuhan fisik dan pendidikan, juga punya tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan membiasakan anak menjalankan ibadah sejak usia dini. Lantas seperti apa tentunya urgensi yang pastinya harus kita ketahui terkait pentingnya membiasakan anak dalam ibadah, dan juga bagaimana kiat-kiatnya agar anak selalu konsisten dan termotivasi untuk membiasakan diri dalam beribadah. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan narasumber, Ustadz Haji Yulianto, MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz?
1: Ya, alhamdulillah, lagi agak serah dikit Mbak.
0: Masya Allah, semoga lekas sehat Ustaz. Iya. Baik Ustaz, terima kasih untuk kesempatannya. Walaupun dalam kondisi sedang dalam masa penyembuhan, tapi juga tentunya masih bersemangat untuk berbagi bersama kami di sini Ustaz, terkait dengan pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Tentunya kami ingin mendengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz pada Mutiara Pagi hari ini. Silahkan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin sayyidina mulana muhammadin wa ala alihi wa sabajma'in wa ala ta'ala fi kitabil karim. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. Waqala tanayadun walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Saudara-saudara hadirin, para pendengar di mana berada, sengaja saya angkat kaitan dengan tema bagaimana membiasakan anak untuk ibadah sejak kecil ini. Kenapa? Karena memang kalau kita bicara masalah bagaimana pentingnya membiasakan anak untuk beribadah, itu harus dimulai sejak kecil. Dan ini kita tidak boleh terlambat, karena kalau terlambat juga agak berat. Ya. Makanya anak ini adalah amanah Allah SWT dan harus kita didik dengan baik, kemudian kita berikan contoh yang baik, kemudian pendidikan ini kan yang terbaik bagaimana untuk dibiasakan sejak kecil. Dan bahkan ini sudah diharapkan oleh kita semua ya, setiap hari, bahkan sebelum kita punya anak pun kita sudah berdoa sebelumnya, Rabbi habli minas solihin. Tapi kan tidak cukup dengan doa ini, maka perlu dibiasakan setiap anak-anak sudah mulai bisa beribadah ya, umur 5 tahun diajak ke masjid, kemudian terus. Dan insya Allah, ya, pengalaman saya cukup punya anak banyak ya, 6 ya. Alhamdulillah, karena dibiasakan sejak kecil sehingga tidak sekedar sholatnya, tapi juga bagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Ada puasanya, ada yang namanya baca Quran, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain itu dibiasakan setiap masjid, ke masjid membawa yang namanya infak dan seterusnya. Ini harus dibiasakan dari kecil, dan kita lah sebagai orang tua mengajaknya, memberikan contoh dan seterusnya. Nah, kalau kita tidak menjadi contoh teladan buat anak, lalu siapa lagi? Jangan sampai na'udzubillah kita nyuruh anak-anak kita ke masjid, nyuruh anak kita memberikan infaknya, nyuruh anak kita baca Quran dan seterusnya, malah tidak dikasih contoh, lalu gimana gitu. Nah, inilah, maka sejak dari kecil kita sudah membiasakan bagaimana anak-anak ini untuk dibiasakan untuk beribadah. Bila perlu dipaksa, karena sesungguhnya fisik seseorang itu adalah automatically kalau sudah dibiasakan insya Allah lebih mudah. Makanya bagaimana pentingnya untuk membiasakan anak ini, ya tentu dengan kita ini, pertama dengan dialog dengan anak-anak kita, yang kedua adalah bagaimana senantiasa memberikan contoh teladan ya, sehingga kalau anak-anak itu sudah sudah melihat seperti apa hari-hari kita, insya Allah nanti akan bisa. Dan yang ketiga ya terakhir adalah kita bermohon kepada Allah SWT bahwa apa yang menjadi harapan kita, Rabbi habli minas solehin, Rabbana habli lana min azwajina, dan seterusnya, itu adalah doa kita. Dan ini harus dilakukan secara rutin ya. Sebagai orang tua, kalau saya dahulu didik oleh orang tua itu dibiasakan untuk senantiasa prihatin lah, sebagai orang tua itu senantiasa banyak tirakatnya, banyak puasa dan seterusnya, sebagai sebuah upaya, secara upaya langit ya, bagaimana untuk mengetuk pintu langit, memudahkan segala hal ya untuk anak-anak kita. Dan insya Allah kalau ini yang kita lakukan, mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi apa yang jadi harapan kita semua. Saya kira sebagai pengantar seperti ini, terima kasih. Bisa nanti dilanjutkan dengan berbagai pertanyaan baik WhatsApp maupun langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk mukadimah pada hari ini, dan tentunya kita juga mengundang serta interaksi pendengar untuk bergabung lewat line WhatsApp, bisa di 08 11 720 7909, atau juga di line telepon di 0721269720. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bergabung dari Reni di Sukarame. Ustadz ingin bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mohon pencerahannya, kapan waktu yang tepat untuk mulai mengenalkan ibadah kepada anak sesuai tahapan usianya, Ustadz? Terima kasih jawabannya. Silakan Ustadz.
1: Ya terima kasih Mbak Reni ya. Jadi kalau sesuai dengan pesan Rasulullah kepada kita, didiklah anak-anak kalian gitu ya, untuk mengenal Tuhannya ya. Kalau bagaimana mengenal Tuhannya ya, sejak ketika sudah biasa diajak untuk berdialog, itu sudah harus mulai gitu ya, kalau mengenalkan anaknya. Kemudian pelaksanaannya pokoknya ikutin aja. Saya coba untuk kemarin tuh, ketika cucum itu bersama kami selama ya hampir setahun ya, maka baru 3,5 tahun ya, karena memang sudah bisa jalan, saya coba untuk lakukan sejak hari itu untuk ke masjid ya. Umur 3,5 tahun belum ada 4 tahun ya. Nah itu ternyata juga ngerti gitu loh. Yang penting bagaimana membiasakan anak, itu kan penting apa yang dilihat ya dia nanti. Cuman utamanya adalah bagaimana kalau sudah umur 7 tahun ya, 6-7 tahun itu sudah harus mulai dikenalkan betul ini apa, dan dialog terus sampai kalau udah umur 10-an tahun, saya kira ya sudah harus mulai gitu ya. Sudah harus mulai untuk agak sedikit pembelajaran. Kalau memang tidak berangkat ya harus ada semacam ya pukulan, walaupun pukulan yang sayang ya. Pukulan pun sayang ya. Bagaimana kita menyayangi anak-anak kita, cucu kita ketika umur-umur seperti itu. Nah itu karena beban taklim itu nanti akan ditanya itu nanti bukan kenapa enggak dididik. Artinya harus kita betul-betul menyiapkannya untuk menjadikan anak-anak itu memiliki kebiasaan itu kan harus dari umur-umur. Seperti itu. Kalau bisa dikatakan ya masih di bawah 10 tahun itu, atau mungkin 7 tahun ke bawah itu sudah, 6-7 tahun sudah mulai dibiasakan. Pokoknya orang tua ke masjid ya, anak-anak diajak itu. Baik laki ataupun perempuan ya, saya kira enggak masalah gitu. Dan kalau misalkan kalau saya sebagai imam ya, nanti ya anak-anak itu ya ditaruh di belakang enggak apa-apa gitu. Kalau sudah paham ya insya Allah, misalnya depan juga gak masalah, dia sudah paham, gak akan ribut, gak akan ini. Inilah pentingnya bagaimana untuk juga upaya secara batinnya, doa, kemudian juga mungkin perlu puasa, dan juga secara hal yang bisa dilihat adalah dengan keteladanan dan seterusnya itu. Itu Mbak, kira.
0: Masya Allah ya Ustadz, dimulai dari kebiasaan pastinya ya Ustadz ya, yang dilihat dari orang tua, keluarga, tentunya menjadi sebuah cara untuk mengenalkan anak-anak kepada Allah, kemudian juga bagaimana mengenalkan pula ibadah yang baik kepada anak ya Ustadz. Kali ini Ustadz, sudah ada pertanyaan kembali dari hamba Allah di Panjang. Ustadz, saya sadar saya ini belum bagus-bagus banget ibadahnya, tapi saya pengen anak saya itu ibadahnya lebih baik daripada saya. Jadi saya sekolahkan dia ke sekolah yang memang standar Islam terpadu, Ustadz. Lantas bagaimana baiknya ya Ustadz? Apakah cara saya ini sudah tepat? Dan bagaimana pula tentunya tentang orang tua yang kadang ibadahnya belum lebih baik, tapi menginginkan anaknya ibadahnya lebih baik dari orang tuanya? Mohon pencerahannya, Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Jadi gini, bahwa itu semua orang punya cita-cita seperti itu lah ya, bagaimana anak-anaknya lebih baik ya. Mungkin orang tuanya dulu sekolah juga, yang penting sekolah, nggak ngerti ada yang Islam terpadu atau apa. Nah, sekarang ada, itu adalah bagian ikhtiar dari seseorang untuk supaya anaknya lebih baik. Memang kalau di model sekolah-sekolah Islam terpadu atau mungkin sekolah-sekolah Islam yang agak keren lah ya, itu memang dibiasakan dengan baik itu masalah urusan ibadah itu. Jam 9, jam 10 juga ada sholat duhanya, kemudian zuhur juga berjamaah, asar juga begitu dan seterusnya. Nah, memang itu adalah, nah yang repot itu di sekolah sudah diajarkan untuk seperti itu, baik-baik begitu, di rumah ternyata kok tidak dilihat gitu. Mahrib orang tuanya, enggak ngajak ke masjid, isya orang tua enggak ke masjid. Nah, itu akhirnya nanti khawatir nanti, loh ayah kok enggak sholat. Nah, itu kan yang khawatir kan kita kan. Itu akhirnya jadi apa, kontradiksi ya, antara apa yang diharapkan kita orang tua dengan yang kita lakukan gitu. Sehingga akhirnya kan menjadi kontradiksi yang tidak bagus untuk anak itu. Tapi insya Allah itu bagian dari upaya. Nah, justru ketika kita sudah menyerahkan anak-anak kita sekolah-sekolah seperti itu yang kita percaya, ya tentu kita harus memulai mengiringi juga dengan baik, walaupun belum bagus-bagus amat. Entah, yang namanya soal ibadah itu kan intinya kan mengikut aja. Kalau kita sebagai makmum ya udah ikutin saja. Kan tidak semuanya orang itu bisa jadi imam ya. Kalau di masyarakat itu kan hanya, kalau di lingkungan itu kan hanya satu imamnya, paling juga ada cadangan. Nah, artinya ya sudah kita ikutin saja bagaimana cara ibadah dengan imam-imam kita itu. Itu Mbak.
0: Masya Allah ya Ustadz, jadi jangan sampai muncul kebingungan dari sang anak. Kok di sekolah diajarinnya kayak gini, tapi kok di rumah dilihat orang tuanya enggak, kalau sholat enggak ke masjid, atau bahkan malah tidak sholat. Jangan sampai anak malah kebingungan begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Apalagi kalau sampai anak justru nyentil gitu ya Ustadz. Ayo dong, ayah bunda udah azan, kok masih asik sendiri sih pegang HP. Waduh, agak lumayan kerasa juga sentilannya ya Ustadz ya. Baik,
1: senjata makan tuan kan.
0: Benar, tapi Masya Allah ya Ustadz ya, dengan cara ini tentunya menyekolahkan anak ke sekolah dengan agama yang juga pastinya porsinya itu lebih banyak. Ini juga menjadi upaya dari orang tua tentunya membawa keluarga insya Allah lebih baik lagi begitu ya Ustadz. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan kembali dari Rio di Pramuka. Ustadz, di era digital saat ini kan banyak sekali distraksi dari media sosial ya Ustadz. Anak-anak sekarang tuh pinter banget pegang HP. Gimana caranya Ustadz kita ini sebagai orang tua bisa terus menjaga semangat ibadah anak di tengah banyaknya distraksi handphone dan media sosial itu Ustadz? Mohon pencerahannya.
1: Ya, setelah pengalaman saja ya Mbak ya, artinya saya tidak mengenalkan HP kepada anak itu ketika SD itu tidak saya kenalkan. Ya pakai, tapi kan enggak di kita belikan enggak setelah SMA kalau enggak salah. Baru kita belikan ada HP karena memang wajib ya untuk untuk belajar menggunakan itu. Dalam beberapa kondisi tertentu memang harus ada HP. Tapi kalau untuk anak-anak enggak, gitu ya. Anak-anak masih di bawah umur saya waktu itu ya, tidak ada yang saya belikan HP. Gitu. Rata-rata sudah apalagi kan sudah besar-besar ya. Jadi itu tadi makanya kita kenalkan secara langsung bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buat kita sebagai orang tua juga harus contohnya gimana kalau udah maghrib, pada maghrib apa yang kita baca? Oh, baca Quran, berarti ibadah. Pada subuh juga begitu kan. Anak-anak itu kan melihat orang tua saya itu kalau habis subuh zikir dan baca Quran, pada maghrib atau isya begitu. Kalau setiap hari itu lihat yang seperti itu, ya insya Allah akan kena itu di anak itu melihat orang tua seperti itu, ya kan gitu. Ketika nanti anak-anak itu kita masukkan ke katakanlah boarding school atau apa, oh iya maksudnya itu ini kan gitu loh. Dan memang harus dibangun untuk bahwa jangan sampai kita menjadi penikmat di HP saja. Suatu ketika kita harus menjadi apa yang memproduksi bahwa seperti itu loh, produk-produk apa yang bisa kita sampaikan di sosial media, kalau mungkin kita juga menyampaikan melalui pesan-pesan di sosial media, baik WhatsApp, baik mungkin kalau WhatsApp mungkin hanya tulisan ya, kalau mungkin bisa dengan Instagram, dengan TikTok, dengan Facebook dan sebagainya, kan banyak untuk kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan di situ. Saya kira itu Mbak, intinya kita harus lebih banyak bagaimana berinteraksi kepada nilai-nilai Quran bersama Quran dan seterusnya itu. Masya. Ya kurangilah yang namanya HP-nya itu. Bagaimana terus ini ya ada waktunya lah ya gitu.
0: Baik, tentunya ya, harus selalu dalam pengawasan begitu ya Ustadz ya. Bagaimanapun namanya anak-anak ya belum bisa untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya, tapi kita bisa ikut mengarahkan. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Kali ini ada kembali Ustadz pertanyaan dari line WhatsApp ya, dari Tony yang ada di Kemiling Ustadz. Ustadz, bagaimana ya caranya mengenalkan dan membiasakan ibadah wajib sholat, membaca Al-Quran dan sebagainya kepada anak, tapi kesannya itu menyenangkan, bukan seperti keterpaksaan yang memberatkan anak-anak ini. Bagaimana Ustadz?
1: Ya, yang pertama kalau anak-anak itu kan mungkin belum mengerti maknanya ya, tapi kan sudah dilaksanakan saja, dimaksakan. Pelan-pelan juga kita harus mengajak dialog dengan anak ya. Sebagaimana ketika Rasul Ibrahim alaihissalam itu kan mengajak anak-anaknya untuk dialog kaitan dengan ini. Juga demikian juga di dalam surat Luqman itu juga disampaikan ya. Ya bunayya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar wasbir 'ala ma asabak dan seterusnya. Itu maknanya adalah orang tua terutama ayah untuk mengajak dialog kaitan dengan betapa pentingnya yang namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar dan seterusnya. Itu kan harus ada dialog sampai seperti apa, sampai ke perguruan tinggi. Nah itulah orang tua memang tidak boleh lengah ya untuk harus berdialog terus gitu. Saya ketika kemarin itu ada arisan keluarga, pengajian keluarga ya, saya agak prihatin kalau sampai misalkan setiap ada acara seperti itu kok anak-anak semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing, bahkan orang tua juga, tolonglah kalau ada acara seperti itu hentikan dulu lah supaya nambah ada ilmu itu kan tidak hanya cukup di HP tapi juga langsung oleh yang bersangkutan orang-orangnya itu kan. Kan ilmu itu akan dicabut oleh Allah SWT dengan matinya para ulama gitu lah. Nah kalau sudah enggak ketemu ulama-ulama kita bagaimana gitu. Nah saat ketika ketemu pun juga kita sibuk sendiri dengan cicet kita, HP kita dan seterusnya. Saya kira ini harus diperbaiki ya. Itu Mbak.
0: Masya Allah ya Ustadz ya, ternyata memang sebuah bekal yang salah satunya harus kita turunkan kepada anak ya adalah ilmu. Dan tentunya dengan kita membiasakan anak-anak dalam ibadah dan kemudian sudah menjadi kebiasaan, baru kita ajak mereka berdialog, insya Allah mereka pun akan memahami seperti apa pentingnya ibadah dan juga melaksanakannya dengan rasa senang, karena itulah bukti dari penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu ya Ustadz. Masya Allah Ustadz, ini juga kita sudah ada kembali WhatsApp kali ini dari Rinda yang ada di Pahoman. Ustadz, mohon berikan pesan dan motivasi bagi kami dong, para orang tua, untuk tetap istiqomah mendampingi anak membiasakan ibadah.
1: Jadi membiasakan anak dan mendampingi anak dalam ibadah ini kan tidak hanya dengan pada waktu masih kecil aja, bahkan sampai ketika tingkatan TK seperti apa, di sekolah pun sudah diajarkan kan ya, tingkatan SD seperti apa ya, terus didampingi terus sampai SMP seperti apa, SMA seperti apa, bahkan ketika sudah kuliah pun itu juga harus ada pendampingan dengan bobot yang berbeda. Dan inilah kadang-kala seolah-olah karena sudah gede ya, udah ngerti sendiri, nggak boleh, tetap harus melakukan proses pendampingan. Sepanjang dia masih anak kita ya harus kita dampingi. Nah inilah kadang-kala lengahnya kita, sudah disekolahkan, sudah sekolah, misalkan sanawiyah, sudah aliyah, ngertilah ya, nggak boleh, itu harus ada proses pendampingan. Itulah makanya tua dengan anak-anaknya itu lebih banyak orang tua laki-laki, ayah dengan anak-anak daripada anak-anak dengan ibunya. Nah, makanya ini yang kadang-kadang orang tua lupa gitu ya, urusan masalah bagaimana mendidik anak tentang imaniyah, ibu-ibu dan sebagainya, itu kan sebanyak ini tugas orang tua betul gitu ya. Nah inilah makanya kita harus senantiasa, tidak cukup hanya dengan bagaimana membiasakan, tapi terakhir ya kita harus munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makanya itulah hasilnya, harus ada puasanya, dipuasain anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang benar, soleh-solehah ya. Kalau sekarang ini kok seperti ini ya, mungkin karena situasi kondisinya orang sudah jauh dari yang kuasa gitu ya. Nah nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang, oh kok itu gimana, kok orang rajin sholat kok masih terjadi seperti itu, bab lain lagi ya. Saya kira keistiqomahan ini kan tidak hanya pada waktu ketika anak masih kecil ya, sudah besar pun tetap istiqomah gitu ya. Maka mendampingi anak itu jangan sampai kita merasa bosan, dan tidak boleh bosan karena itu adalah tanggung jawab kita. Ketika kita sudah tiada pun nanti, baru anak nanti akan berdoa kepada kita. Karena kan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak-anak soleh yang mendoakannya. Jadi kan syaratnya apa? Doanya anak-anak yang soleh. Nah, berarti akan terima doanya, berarti harus soleh dulu anak itu. Baru nanti doanya nyampe ke kita. Gitu Mbak, saya kira.
0: Masya Allah ya Ustadz, jadi dimanapun anak ini lagi sekolah, mau sekolahnya sebagus apapun, tetap dibutuhkan peran dari orang tua ya Ustadz, untuk pembimbingannya ya, dalam
1: bahkan
0: ibadah.
1: Harus ada dialog juga kan di sekolah. Betul. Itu kan biasanya kan kita suka manggil ya, orang tua, ini mana orang tuanya, kok ada ini, nah, itu kan ada dialog antara orang tua dengan sekolah, dengan wali kelas, dengan ini kan gitu.
0: Betul Ustadz, Masya Allah ya Ustadz ya. Jadi sehingganya bisa sinkron nih apa yang diajarkan di sekolah sama di rumah. Atau tentunya juga kita ingin bertanya terkait dengan bagaimana nih untuk si anak sendiri dengan karakternya. Kadang-kadang sudah ada kecenderungan lebih cenderung karakternya yang seperti apa begitu ya, biar disesuaikan lagi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz untuk dialog pada hari ini. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Kita ingin dengarkan pesan dari Ustadz tentunya terkait dengan tema hari ini, pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Silakan untuk pesannya Ustaz.
1: Terima kasih para pendengar dimanapun berada. Jadi kesempatan dengan seorang tua untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Bahkan bukan hanya segera soleh-soleha, tapi anak-anak yang musleh. Ya. Anak-anak yang bisa memperbaiki bukan hanya dirinya, tapi juga orang lain. Musleh itu artinya orang-orang yang soleh untuk dirinya, dan juga soleh untuk orang-orang di sekitarnya. Artinya dia ambil bagian kontribusi bagaimana mensolehkan orang-orang yang lainnya. Itu harapan kita, tidak hanya serah soleh-soleha. Nah itu. Nah berikutnya bagaimana orang tua juga menyiapkan, itu kan tidak cukup hanya dengan suku-suku disekolahkan dengan yang sekolah-sekolah yang memang pas sesuai dengan tumbuh kembang anak. Kemudian setelah itu juga kita senantiasa memberikan keteladanan setiap saatnya untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Yang terakhir ya, tentu kita harus senantiasa ya tirakat lah, kalau bahasa saya itu tirakat, dengan puasa, bisa Senin Kamis, bisa dengan puasa 3 hari di tiap bulan, dan senantiasa untuk bisa bangun malam untuk munajat kepada Allah SWT ya, karena kita kan punya tanggung jawab besar ya, menyelamatkan keluarga, kuang fusa kemahli kemarau, itu kan berat. Maka kita mohon kepada Allah SWT, karena kita ini diberikan titipan oleh Allah, amanah Allah, maka ini kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Tentu kita minta bimbingannya langsung pada Allah SWT di malam hari melalui doa-doa kita. Saya kira demikian. Terima kasih, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan pertolongan oleh Allah SWT untuk bisa menaikkan amanah dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Haji Lianto MPDI untuk dialog pada hari ini di Mutiara Pagi dengan tema pentingnya membiasakan anak dalam ibadah. Semoga tentunya kita sebagai orang tua selalu bisa mendampingi dan juga tentunya ikut mendidik anak dalam membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah, karena bagaimana manapun inilah sebagai upaya kita untuk membentuk generasi yang lebih baik lagi, dan juga sebagai upaya kita juga untuk mendapatkan anak yang soleh-solehah yang insya Allah akan turut mendoakan kita kelak, yang pastinya juga ini menjadi sebuah langkah untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih banyak Ustadz Yulianto, dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya. Ustadz, selamat kembali melanjutkan kegiatannya, semoga sehat selalu Ustadz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda. Setelah ini pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Modalitas terbesar saya, terbesar Pak Gubernur, itu karena modalitas kolaborasi dan juga sinergi.
2: Audit pertama inspektorat itu periksa juga. Jangan sampai hasil audit

Daerah Lampung Pagi edisi Senin 3 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah. Topik berita tersebut akan merangkai berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia.

0: kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan berbagai organisasi perempuan untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender sekaligus meningkatkan kualitas hidup perempuan di daerah. Salah satu organisasi yang menjadi perhatian adalah Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FPPI Lampung yang baru saja kepengurusan periode 2026-2031 terbentuk. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengatakan, kembali aktifnya FPPI di Provinsi Lampung menjadi energi baru bagi upaya pemberdayaan perempuan di tengah tantangan zaman yang terus berkembang, mulai dari disrupsi teknologi hingga persoalan sosial yang dihadapi perempuan. Dia menilai keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Menurutnya, keterlibatan organisasi masyarakat sebagai mitra strategis menjadi faktor penting dalam menjalankan berbagai program pembangunan, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kewenangan pemerintah. Jihan juga mengajak FPPI menjadi mitra pemerintah Provinsi Lampung dalam menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.
2: Modalitas terbesar saya, terbesar Pak Gubernur, itu karena modalitas kolaborasi dan juga sinergi. Tanpa kolaborasi dan sinergi, tentu pemerintah ini tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kita tahu sendiri bagaimana tantangan fiskal, ruang-ruang yang terbatas dengan kewenangan dan lain sebagainya. Ini sulit ditembus jika tidak ada gandengan tangan dari para mitra strategis, dari organisasi-organisasi dan seluruh pemangku kepentingan.
1: Sementara itu, Ketua Umum DPP FPPI Marlinda Irwanti Purnomo menyatakan organisasi perempuan tidak boleh berhenti sebagai simbol atau pelengkap seremonial, melainkan harus menghadirkan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, organisasi perempuan harus saling mendukung, berbagi pengalaman, dan menghindari persaingan yang justru menghambat upaya pemberdayaan.
3: Jadi Federasi Organisasi Perempuan Dunia ternyata yang memiliki organisasi perempuan

0: Gunakan organisasi ini untuk awal kebaikan dan amal jariah kita semua.
1: Dia menambahkan, FPPI berkomitmen memperjuangkan kesetaraan gender, meningkatkan harkat dan martabat perempuan, serta melawan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketersediaan pasokan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar tradisional. Di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan, sejumlah komoditas utama di pasar Tugu Bandar Lampung masih menunjukkan kondisi yang relatif terkendali. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Harga bahan pangan selalu menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kebutuhan sehari-hari. Memasuki pertengahan tahun, sejumlah komoditas seperti cabai dan bawang di Pasar Tugu Bandar Lampung terpantau masih tersedia dengan pasokan yang cukup. Pedagang sayur di Pasar Tugu, Tri, mengatakan harga cabai merah saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai caplak dijual sekitar Rp45.000 per kilogram dan cabai rawit mencapai Rp65.000 per kilogram. Menurut Tri, harga cabai memang mengalami kenaikan dibanding beberapa waktu lalu. Namun perubahannya tidak terlalu tinggi sehingga aktivitas jual beli masih berjalan normal. Selain cabai, harga bawang merah dan bawang putih justru cenderung mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Meski demikian, kondisi berbeda terjadi pada beberapa jenis sayuran. Komoditas seperti timun, buncis, dan wortel masih berada pada harga yang relatif tinggi dibandingkan komoditas lainnya. Menurut Tri, kenaikan harga sayuran tersebut dipengaruhi oleh kondisi pasokan yang belum sepenuhnya stabil dari tingkat distributor hingga pasar. Meski ada beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi harga, pedagang memastikan stok kebutuhan pokok di Pasar Tugu masih tersedia dan mampu memenuhi permintaan masyarakat.
4: Namanya Ibu Tri. Sekarang harga cabai,
5: kalau cabai bawang itu cenderung turun ya. Kalau cabai naik tapi nggak begitu drastis. Kalau bawang cenderung turun.
4: Sekarang cabai harganya berapa?
5: Kalau cabai merah, kita jualnya Rp35 per kilo.
4: Kalau
5: cabai caplak, ini posisi Rp45 per kilo.
4: Kalau yang rawit, Bu, yang hijau?
5: Kalau rawit asli ini Rp65 per kilo. Kalau cabai lalap, cabai jengki, itu jatuhnya Rp45 per kilo.
4: Kalau bawang merah, bawang putih sekarang berapa?
5: Bawang merah, itu yang Brebes. Yang Brebes ukurannya agak kecil, dia 30. Terus ini ada bawang sukomoro, itu ukurannya besar, itu 35.
4: Bawang putih?
5: Kalau bawang putih dia 32.
4: Pasokan dari pusatnya aman, Bu?
5: Aman. Kalau bawang-bawangan aman.
4: Aman ya, Bu. Kalau cabai?
5: Cabai juga sama, aman.
4: Sayur-sayuran enggak?
5: Sayuran yang ada error.
4: Ubi yang langka.
5: Timun yang masih tinggi, buncis tinggi.
3: Tri menjelaskan, pasokan bawang dari daerah pemasok masih aman sehingga membantu kestabilan harga di tingkat pedagang maupun konsumen. Pedagang berharap pasokan dari sentra produksi tetap lancar sehingga harga pangan dapat terjaga dan daya beli masyarakat tetap stabil. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anggota DPRD Provinsi Lampung, Sahdana, mendesak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan Bank Syariah Waikanan, serta meminta Direktur Utama beserta seluruh jajaran manajemen diperiksa menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan pengelolaan dana yang kini tengah ditangani Polda Lampung. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Teddy Herianto.
6: Badan Pemeriksa Keuangan harus meriksa itu, karena saya dapat isu.
7: Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana mendesak Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan Bank Syariah Waikanan serta meminta Direktur Utama beserta seluruh jajaran manajemen diperiksa menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan pengelolaan dana yang kini tengah ditangani Polda Lampung. Menurutnya, pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan tetapi harus menyasar seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab dalam tata kelola bank tersebut. kasus yang diduga merugikan negara hingga miliaran rupiah itu, menurut Sahdana, harus diusut secara tuntas, transparan, dan tanpa tebang pilih agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan milik daerah tetap terjaga. Anggota DPRD Provinsi Lampung, Sahdana, meminta penyidik Polda Lampung bekerja secara profesional dan transparan agar tidak ada pihak yang dilindungi dalam penanganan perkara tersebut. Ia juga menegaskan audit harus dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi keuangan Bank Syariah Waikanan. Menurutnya, direksi hingga seluruh jajaran yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan bank harus diperiksa untuk mengungkap apakah terdapat penyimpangan yang dilakukan secara sistematis. Sahdana mengungkapkan kasus tersebut sebelumnya sempat ditangani Inspektorat Kabupaten Waikanan. Namun menurutnya, proses penanganan saat ini diduga tidak berjalan maksimal sehingga perkara tersebut kini bergulir ke Polda Lampung. Dia menjelaskan dugaan penyimpangan bermula dari temuan adanya transfer dana dalam jumlah besar yang diduga dilakukan oleh salah seorang pegawai bank kepada suaminya. Temuan tersebut kemudian memicu audit dan penelusuran lebih lanjut. Namun menurut anggota Komisi 4 DPRD Lampung itu, persoalan tersebut tidak berhenti pada dugaan transfer dana semata. Ia menyebut terdapat indikasi penyimpangan lain yang diduga melibatkan pegawai maupun jajaran pengurus bank. Sahdana menegaskan penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar tata kelola Bank Syariah Waikanan dapat diketahui secara terang benderang.
6: Nah, perkembangan sekarang beberapa saksi sudah dipanggil oleh Kapolda, sudah di BAP sama penyidik Kapolda Lampung. Nah, sudah apa saksi di tetangga kita di Waituba itu sudah diperiksa 2 kali. Nah, jadi saya mohon pengaudit pertama inspektorat itu periksa juga. Jangan sampai auditnya nanti ya dengan apa yang disampaikan oleh Bang Sri. Nah itu, okay. Jadi sekali lagi saya mengharapkan dengan Kapolda Lampung ya untuk memberikan hasil audit itu terbuka karena uang itu uang rakyat, uang itu uang masyarakat Kabupaten Waikanan, namanya BUMDB. Badan Pemeriksa Keuangan harus meriksa itu, karena saya dapat isu ya, dapat isu juga beberapa tahun yang lewat masih ada tunggakan, sedangkan orangnya sudah pensiun. Nah, apakah dihapus atau dia masih nyicil? Kalau dia dihapus berarti merugikan Kabupaten Waikanan dong, itu ceritanya adik.
7: Keterbukaan menjadi kunci untuk menghindari spekulasi di tengah masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 401 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA mulai mengikuti pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Provinsi Lampung pada tahun ajaran 2026-2027. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
8: Sebanyak 401 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA mulai mengikuti pendidikan berasrama di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 3 Provinsi Lampung pada tahun ajaran 2026-2027. Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh akses pendidikan yang setara sekaligus membangun karakter melalui sistem asrama. Dimulainya kegiatan belajar ditandai dengan open house Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung di Kota Baru Lampung Selatan pada Jumat kemarin. Gubernur Lampung Rahmat Birjani Jausal mengatakan Sekolah Rakyat menjadi salah satu upaya pemerintah memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Menurut Mirza, anak-anak yang sebelumnya terkendala ekonomi tetap memiliki kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik apabila pendidikan berkualitas.
9: Kemarin Sekolah Rakyat sudah dimulai. Diminta oleh Pak Presiden dari seluruh Indonesia Sabang Merauke, cari orang-orang yang benar-benar membutuhkan pendidikan. Apa maksudnya? Karena dengan hanya pendidikan, nasib bisa berubah. Meski ibunya nggak sekolah, tapi ibu-ibu ini paham. Kalau derajat keluarganya mau naik, kunci satunya, anaknya harus lebih pintar daripada ibu dan bapak.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Lampung, Asis Prasetyo menjelaskan, jumlah peserta didik kini mencapai 401 orang. Mereka terdiri atas 60 siswa SD, 150 siswa SMP, 120 siswa SMA, serta 71 siswa angkatan pertama yang telah lebih dahulu menempuh pendidikan. Asis mengatakan proses pembelajaran menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan penguatan pendidikan karakter melalui sistem asrama. Seluruh siswa juga memperoleh fasilitas tempat tinggal, seragam, perlengkapan belajar, hingga makan 3 kali sehari.

0: Harap sekolah rakyat dapat terus membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini juga diharapkan mampu mencetak generasi yang berdaya saing sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wali Kota Bandar Lampung memberikan peringatan kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah setempat agar meninggalkan pola kerja yang lamban serta tidak melakukan praktik pungutan liar. Apabila terbukti melanggar, pegawai atau pejabat yang bersangkutan akan dikenakan sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Robi Morgan.
2: Terkait larangan pungutan liar disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung Iwan Gunawan yang menegaskan agar seluruh pejabat meninggalkan pola kerja yang lamban serta tidak melakukan praktik pungutan liar. Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan tidak akan mentoleransi aparatur sipil negara yang terbukti melakukan pungli. Sanksi disiplin mulai dari ringan hingga berat akan diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Untuk menjaga integritas pelayanan publik, masyarakat agar tidak ragu melaporkan dugaan pungutan liar kepada Inspektorat Kota Bandar Lampung.
3: Tidak boleh ada pungli, juga pekerja lambat dan pelayanan masyarakat harus pungli. Tentunya ada aturan yang berlaku, kita punya undang-undang tentang disiplin pegawai negeri sipil dan kita tentunya di situ ada sanksi ringan, sedang, berat sesuai dengan perbuatannya.
2: Ditambahkannya, Wali Kota tidak ingin menerima keluhan masyarakat terkait birokrasi yang lamban maupun praktik pungli pada pelayanan publik. Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kota Metro merasakan dampak positif dari pelaksanaan kegiatan Car Free Day. Ruang bebas kendaraan tersebut tidak hanya mendorong gaya hidup sehat masyarakat, tetapi juga membuka peluang peningkatan transaksi ekonomi bagi pelaku UMKM yang memanfaatkan momentum keramaian untuk memasarkan produknya. Berikut laporan selengkapnya.
4: Karena di UMKM Bazar Bang Lampung ini memang disediakan ya oleh dinas UMKM. Kita memang disediakan tenan.
5: Kehadiran area Car Free Day atau CFD di Kota Metro menjadi angin segar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pemanfaatan momentum keramaian di akhir pekan terbukti efektif meningkatkan omset penjualan di tengah fluktuasi harga bahan baku. Salah satu titik yang menjadi pusat perhatian adalah halaman Bank Lampung Cabang Metro, yang mana pada setiap Sabtu dan Minggu lokasi berubah menjadi sentra kuliner yang dipadati pengunjung dan memberikan peluang bagi para pedagang lokal untuk menjemput bola. Salah seorang pelaku UMKM, Nur, mengatakan berjualan di area CFD jauh lebih menguntungkan dibanding hari biasa. Menurutnya, konsentrasi massa yang berolahraga dan bersantai menjadi pasar potensial yang sulit didapatkan di lokasi lain. Nur menambahkan bahwa pemilihan lokasi di pusat kota bukan tanpa alasan. Akses yang mudah dan lingkungan yang bersih membuat pembeli lebih nyaman untuk mampir dan menikmati kudapan sepol hangat miliknya.
4: Karena di UMKM Bazar Bang Lampung ini memang sudah disediakan ya oleh dinas UMKM. Jadi kita memang disediakan tenan di sini. Jadi kami lebih jualan di sini, apalagi waktu Car Free Day kan lebih ramai. Jadi alhamdulillah pengunjung banyak. Alhamdulillah kalau waktu Car Free Day itu ya alhamdulillah melunjak banyak
5: gitu ya,
4: dibandingkan hari-hari biasa. Terus waktu 1000 tuh. Cuman dengan berjalannya waktu ini ya, dengan keadaan naik-naik semua tuh, kayak plastik naik, apa bahan-bahan ayam dan lain-lain. Jadi dengan berat hati sekarang berubah. Jadi 5000 dapat 4, ya 8. Tapi insya Allah pelanggan alhamdulillah.
5: Masih. Dirinya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan solusi atau melakukan stabilitas harga dan pendukung UMKM agar geliat ekonomi di sektor mikro tetap terjaga. Berdasarkan data yang dihimpun, pemerintah Kota Metro terus mendorong optimalisasi ruang publik untuk pemberdayaan ekonomi kreatif. Kegiatan Car Free Day bukan sekedar sarana olahraga, melainkan ekosistem ekonomi yang menghidupkan ratusan pedagang kecil. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lampung Olahraga. Olahraga.
1: Asosiasi Provinsi atau ASPROV PSSI Lampung menuntaskan penyaluran 700 bola bantuan resmi dari FIFA melalui program Football for Schools kepada sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
7: Saya selaku Bupati Kabupaten Pesisir Barat mengucapkan terima kasih dan dukungan selalu untuk kesehatan dan perkembangan bola, kemajuan bola di Kabupaten Pesisir Barat.
8: Penyerahan bantuan bola terakhir berlangsung di Kabupaten Pesisir Barat dan Lampung Barat Sabtu 1 Agustus 2026. Program Football for School merupakan inisiatif FIFA untuk mendukung pembinaan sepak bola usia dini melalui penyediaan sarana olahraga di lingkungan sekolah. Bupati Pesisir Barat Dedi Irawan kepada RRI melalui WhatsApp kemarin mengatakan, apa yang menjadi program FIFA dan PSSI dengan menyalurkan bantuan bola melalui ASPRO PSSI Lampung bisa menjadi dorongan bagi kemajuan sepak bola usia dini di daerah. Ia menjelaskan semoga dukungan tersebut membuat pembinaan sepak bola semakin maju, menyehatkan anak-anak dan melahirkan bibit-bibit pesepak bola berprestasi dari Pesisir Barat menuju Lampung, dari Lampung menuju dunia.
7: PSSI Lampung menuju Kabupaten Pesisir Barat dan menyerahkan bola kepada siswa-siswa yang ada di Kabupaten Pesisir Barat melalui sekolah-sekolah yang ada di Pesisir Barat, dan mudah-mudahan dengan adanya dukungan dari PSSI

0: untuk sekolah-sekolah. Mudah-mudahan bantuan tersebut berdampak dalam menunjang olahraga sepak bola bagi generasi muda, khususnya anak-anak sekolah dasar.
1: Ya alhamdulillah, kita pada hari ini melaksanakan penyerahan bola dari tiga provinsi ke Sumatera Barat, khususnya kepada sekolah-sekolah. Jadi tentunya diharapkan bola ini bisa bermanfaat untuk menunjang bidang olahraga bola kaki bagi generasi muda kita, terutama pada anak-anak kita di tingkat sekolah dasar.
0: Penyerahan bantuan bola juga diberikan kepada SDN 2 Wayah Mengaku. Dalam kegiatan tersebut, PSSI Lampung diwakili Sekretaris ASPRO PSSI Lampung Mursalin Lamu. Bersama jajaran pengurus mewakili pelaksana tugas PLT Ketua ASPRO PSSI Lampung. Program Football for School diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh sekolah-sekolah sebagai bagian dari pembinaan olahraga sejak usia dini. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

0: 9FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, hari ini hari Senin, kembali kita mulai lagi aktivitas dan juga tentunya di tanggal pengawal dari bulan Agustus, tanggal 3 Agustus 2026. Wow, semangat sekali pastinya di bulan penuh kemerdekaan ini, yang pastinya juga akan banyak sekali perlombaan, kegiatan yang akan berlangsung mungkin juga di wilayah Anda ya. Jadi selalu jaga kesehatan supaya setiap kegiatan juga berjalan dengan lancar. Pastinya masih ada Dian Oktavia kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi. Kami akan hadirkan serangkaian informasi menarik dan pastinya juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu, ini dia Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan scola dalam bahasa Indonesia.
2: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja, ke tempat sekolah anak Anda, atau tujuan apapun nih di pagi hari yang Senin ini, hektik banget biasanya ya, luar biasa. Tetapi cuaca cerah banget sih, alhamdulillah. Jadi kayak, wah, nambah semangat juga. Tapi harap bersabar untuk Anda, karena memang beberapa titik jalan ya, ini sepertinya akan menjadi titik kepadatan ya, terutama yang ada di bypass dan sekitarnya, yaitu melalui dari flyover Wai Halim, karena memang ada perbaikan jalan sehingga terjadi penyempitan jalan. Jadi ya, sabar-sabar sedikit, kalaupun memang pengen dulu-duluan kayaknya juga gak bisa kan. Jadi ya udah, atur aja kecepatan aman Anda dalam berkendara. Kemudian jadi tadi juga ya, di subuh hari saat lagi lewat di depan Gramedia tepatnya, itu juga ada truk yang sedang memalangi jalan ya. Itu memang jalurnya satu jalur atau one way, tapi biasanya kita bisa melewati tiga dari marka jalan, tetapi tertutup dua marka jalan, dan mungkin itu pun akan menjadi titik kepadatan, kemacetan juga yang Anda lalui. Jadi ada baiknya sih untuk berangkat lebih awal daripada hari-hari biasanya, karena itu tadi ada beberapa titik-titik kemacetan yang mungkin Anda akan lalui. Tetap untuk jaga keselamatan dan juga kesehatan, jangan lupa untuk sarapan supaya juga tetap fokus saat Anda dalam perjalanan. Setelah ini jangan kemana-mana, masih akan menemani Anda di Lampung pagi ini. Tentunya jam 7.00 waktu Indonesia Barat, nanti juga akan ada update informasi bersama dengan Warta Berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian